0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada ya. Semoga pagi ini membawa semangat baru, kesehatan dan keberkahan untuk kita semua ya. Kembali lagi di 105 Reform, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Siap menemani aktivitas pagi Anda dengan berbagai informasi, inspirasi dan tentunya lagu-lagu pilihan yang menemani suasana pagi ini. Awali hari ini dengan senyuman, semangat dan pikiran yang positif ya. Bagi yang sedang bersiap beraktivitas, bekerja, belajar, maupun menjalankan rutinitas lainnya, semoga segala urusan dimudahkan dan dilancarkan. Tetap setia bersama Lia di 105 FM, Your Lifestyle.
1: Radio Station in Padang Sidempuan. 105 Rao FM.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada. Pada rubrik Kisah Mulia kali ini, kita akan menyimak kisah salah seorang sahabat mulia bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Beliau adalah seorang remaja Quraisy terkemuka, gagah dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kemudaan. Para ahli sejarah melukiskan semangat kemudaannya dengan kalimat seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum. Pendengar, Mus'ab radhiyallahu an lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan tumbuh dalam lingkungan yang mewah. Pada suatu hari, anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Mekah mengenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Amin, yang mengatakan dirinya telah diutus Allah Ta'ala, yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Setelah mengetahui keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pergilah ia ke rumah Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhuma untuk menerima hidayah melalui sang Rasul. Ayat-ayat Al-Quran pun mulai mengalir ke telinga dan berhasil menanamkan keimanan dalam hatinya. Pendengar, Khunas bin Malik, yakni ibunda Mus'ab radhiyallahu an, adalah seorang yang berkepribadian kuat dan pendiriannya tidak dapat ditawar atau diganggu gugat. Ketika Mus'ab radhiyallahu an memeluk Islam, tiada satu kekuatan pun yang ditakuti dan dikhawatirkannya selain ibunya sendiri. Ia pun segera berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya sampai terjadi sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ia senantiasa ke rumah Arqam menghadiri majlis Rasulullah, sedang hatinya merasa bahagia dengan keimanan dan sedia menebusnya dengan murka ibunya yang belum mengetahui berita tentang keislamannya. Pendengar yang budiman, apa yang dikhawatirkannya pun terjadi. Seorang yang bernama Uthman bin Talha melihat Mus'ab radhiyallahu an memasuki rumah Arqam secara sembunyi. Kemudian pada hari yang lain dilihatnya pula ia sholat seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secepat kilat ia melaporkan berita yang dijamin kebenarannya itu kepada ibu Mus'ab radhiyallahu an. Dan singkat cerita, berdirilah Mus'ab radhiyallahu an di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang yakin dan pasti dibacakannya ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci hati nurani mereka. Marah mendengar anak kesayangannya mengikuti agama Islam, sang ibu pun berusaha membungkam mulut putranya dengan tamparan yang begitu keras. Namun tiba-tiba tangan itu pun jatuh terkulai ketika melihat cahaya yang membuat wajah putranya berseri cemerlang itu kian berwibawa. Karena rasa keibuannya, ibunda Mus'ab tidak tega menyakiti putranya. Dibawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakannya dengan rapat. Mus'ab radhiyallahu an tinggal di dalam kurungan tersebut hingga beberapa orang muslimin hijrah ke Habasyah. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab radhiyallahu an pun berhasil mengelabui ibunya dan penjaga-penjaganya. Lalu ia pergi ke Habasyah untuk berlindung. Ia tinggal bersama kaum muslimin lalu pulang lagi ke Mekah. Kemudian ia pergi hijrah untuk kedua kalinya bersama para sahabat atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, setelah keislamannya itu, pada suatu hari Mus'ab radhiyallahu an tampil di hadapan beberapa orang muslimin yang sedang duduk sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat pun menundukkan kepala dan memejamkan mata mereka. Sementara beberapa orang matanya basah karena sedih melihat Mus'ab radhiyallahu an memakai jubah usang yang bertambal-tambal. Padahal sebelum masuk Islam, pakaiannya bagus dan berwarna-warni, bahkan menghamburkan bau yang amat wangi. Adapun Rasulullah SAW menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai cinta kasih dan syukur dalam hati. Pada kedua bibirnya berhiaskan senyuman yang mulia, seraya berkata, "Dahulu aku lihat Mus'ab ini tidak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya." Pendengar yang budiman, pada suatu saat Mus'ab radhiyallahu an dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan suatu tugas maha penting saat itu. Ia menjadi duta atau utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Madinah, terkhusus mereka yang telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mus'ab radhiyallahu an. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab dan menyerahkan kepadanya tanggung jawab nasib agama Islam di kota Madinah. Mus'ab radhiyallahu an memikul amanat itu dengan bekal karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya, berupa pikiran yang cerdas dan budi yang luhur. Dengan sifat zuhud, kejujuran dan kesungguhan hati, ia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Demikianlah duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama itu telah mencapai hasil gemilang yang tiada taranya. Suatu keberhasilan yang memang wajar dan layak diperolehnya. Kemudian pendengar, dalam perang Uhud, Mus'ab bin Umair radhiyallahu an adalah salah seorang pahlawan dan pembawa bendera perang. Ketika situasi mulai gawat karena kaum muslimin melupakan perintah Nabi, maka ia mengacungkan bendera setinggi-tingginya dan bertakbir sekeras-kerasnya lalu maju menyerang musuh. Targetnya untuk menarik perhatian musuh kepadanya agar mereka tidak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba datang musuh bernama Ibnu Kumayyah dengan menunggang kuda, lalu menebas tangan Mus'ab hingga putus. Sementara itu Mus'ab meneriakan, "Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul." Maka Mus'ab radhiyallahu an memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab radhiyallahu an membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengannya ia pun memeluk panji Islam ke dalam dadanya sambil berucap, "Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul." Lalu orang berkuda tersebut menyerangnya ketiga kali dengan tombak dan menusukannya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab radhiyallahu an pun gugur dan bendera jatuh, ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Pendengar yang budiman, seusai peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menguburkan para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab radhiyallahu an, bercucuranlah dengan deras air mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada sehelai pun kain untuk menutupi jasadnya selain sehelai burdah. Andai ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya, bila ditutupkan di kakinya, terbukalah kepalanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tutupkanlah kebagian kepalanya dan tutuplah kakinya dengan rumput izkir." Kemudian, sambil memandangi burdah yang digunakan untuk kain penutup itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ketika di Mekah dahulu,

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, tepat tanggal 3 September tahun 1856, telah lahir Louis Henry Sullivan, seorang arsitek Amerika. Ia adalah desainer pertama yang menciptakan konsep pembangunan konstruksi gedung pencakar langit atau skyscraper yang kaya estetika. Louis Henry Sullivan dianggap sebagai bapak bangunan pencakar langit dengan membangun gedung tinggi yang menjadi cikal bakal pencakar langit di Amerika dan dunia. Sullivan terkenal karena menampilkan teknologi baru yang menyatukan teknologi rangka baja ke dalam seni bangunan. Ia memperkenalkan prinsip fungsionalisme, yaitu kesempurnaan bentuk dalam arsitektur dan demokrasi arsitektur. Mari Insan Edukasi, kita mengenal lebih dekat siapakah Louis Henry Sullivan ini. Insan Edukasi, Sullivan lahir di Boston, Amerika Serikat, dari seorang ibu yang berprofesi sebagai pengajar dansa. Sewaktu sekolah di tingkat menengah atas, Sullivan bertemu dengan Muse Watson, seorang guru yang kelak mengasuhnya sampai ia meninggal. Kecerdasan Sullivan sudah terlihat sejak sekolah menengah atas. Ia berhasil lulus hanya dalam waktu 2 tahun, sehingga saat masuk kuliah, usianya masih sangat muda, 16 tahun. Setelah lulus sekolah menengah atas, orang tuanya pindah ke Chicago. Tapi Sullivan tetap tinggal di kota kelahirannya untuk melanjutkan kuliah. Setelah lulus kuliah, Sullivan menghabiskan waktu di Paris, Prancis. Di sana, ia bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang desain bangunan. Saat berkunjung ke Roma, Italia, karya seni Renaissance memberikan inspirasi yang luar biasa pada Sullivan. Sejak itu, Sullivan berkeinginan menciptakan karya seni dengan semangat penciptaan ala Michelangelo. Untuk mencapai keinginan itu, Sullivan kemudian pindah bekerja di Philadelphia, Amerika Serikat. Tahun 1873, perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Kemudian ia pindah ke Chicago untuk bekerja di William LeBaron Jenny dengan profesi yang sama. Di Chicago, ia menjadi perancang untuk John Edelman dengan mendesain gedung yang berhubungan dengan perhiasan organik. Meski pekerjaan tersebut memberikan pengaruh yang cukup penting bagi karir Sullivan, namun tahun 1879, Sullivan memutuskan untuk pindah ke perusahaan Dengmar Adler yang memiliki banyak insinyur terkemuka. Insan Edukasi, tahun 1873, Sullivan turut andil membangun kembali kota Chicago yang mengalami kebakaran besar yang menghanguskan sebagian besar bangunan. Untuk membangun kembali Chicago, diperlukan suatu teknik membangun yang efisien, cepat, dan ekonomis. Melalui tangan Sullivan, Chicago dibangun kembali menggunakan sistem grid. Bangunan yang ada pada saat itu seolah-olah memiliki gaya dan bentuk yang seragam, dengan ciri seperti bangunan bertingkat banyak dengan sistem struktur baja berupa kolom dan balok. Sullivan menciptakan suatu gaya seni dengan format alami. Hal ini ia lakukan sebagai upaya penolakannya terhadap perusahaan yang lebih mementingkan pembangunan gedung bergaya praktis. Pada masa itulah, dianggap sebagai munculnya arsitektur modern di Amerika Serikat. Salah satu karya Sullivan yang terkenal adalah Auditorium Building. Gedung ini merupakan landmark kota Chicago yang menyatukan kegiatan komersial dan kesenian dalam satu atap. Insan Edukasi, Di akhir dekade abad ke-19, Sullivan meninggalkan sejumlah karya besar yang tak lapuk oleh gerak zaman. Sentuhan arsiteknya memberikan suatu ilmu bangunan baja bertingkat secara revolusioner. Kepintaran Sullivan dalam mendesain dan menyusun konstruksi sebuah bangunan gedung di Chicago telah memberikan masukan kepada sejarah arsitektural.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel?
4: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan

0: move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rawet.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas mau buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Boruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Raul. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: You destroyed. Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar IndiHome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Bravo.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Inilah potensi cuaca daerah-daerah di Indonesia untuk Sabtu 3 Oktober 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan sejumlah daerah di Indonesia berstatus waspada. Status waspada yakni berpotensi hujan sedang hingga lebat yang bisa menyebabkan luapan air sungai, genangan, hingga longsor yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. BMKG juga memperkirakan Sumatera Utara berstatus siaga. Status siaga ini merujuk pada potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang berpotensi menyebabkan banjir, banjir bandang hingga longsor. Apabila hujan lebat terjadi, meneduh menjadi pilihan bijak karena hujan bisa saja mengurangi jarak pandang dan menutupi lubang di jalan yang bisa menyebabkan kecelakaan. Masyarakat juga diimbau untuk tetap berhati-hati saat berkendara atau di luar ruangan. Berikut potensi cuaca untuk sejumlah wilayah di Indonesia pada Sabtu 3 Oktober 2026. Hujan sedang hingga lebat terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara. Sedangkan hujan lebat hingga sangat lebat terjadi di Sumatera Utara. Dan peringatan dini angin kencang berada di Jawa Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua Selatan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Sian dia aduh kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong-dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: 105. 난 주호진 씨가
2: 하, 너렉 니. 두, 쿼터 주가 habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
4: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
5: Rau. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

0: 105 FM.
1: This is the greatest. What's
2: up? So, this my face? Who is that?
0: Rao. This is...
3: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, get marbagas maburta. Betul deh, kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Baruta, negit berbagason Eda.
3: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
4: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
3: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

Assalamualaikum. Selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memory, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
5: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana.
4: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

0: Rekan Rau, ini dia 5 cara menjaga tekanan darah tetap normal pada lansia. Bertambahnya usia adalah hal yang alami, namun seiring bertambahnya usia, tubuh juga mengalami berbagai perubahan, termasuk pada jantung dan pembuluh darah. Lalu, apa yang bisa dilakukan agar tekanan darah tetap terjaga? Berikut 5 cara sederhana yang bisa diterapkan oleh para lansia. Pertama, rutin berolahraga. Tidak perlu olahraga yang berat, aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, senam ringan, atau bersepeda santai bisa menjadi pilihan. Lakukan secara rutin sesuai kemampuan tubuh. Kedua, menjaga berat badan tetap sehat. Kelebihan berat badan dapat membuat jantung bekerja lebih keras dan mempengaruhi tekanan darah. Karena itu, pada lansia yang mengalami berat badan berlebih, menurunkan berat badan secara perlahan dan sehat dapat membantu mengontrol tekanan darah. Ketiga, menerapkan pola makan sehat. Kurangi makanan yang tinggi garam, makanan berlemak, serta makanan dan minuman yang terlalu banyak mengandung gula. Keempat, konsumsi obat sesuai anjuran dokter. Bagi lansia yang sudah memiliki hipertensi dan mendapatkan obat dari dokter, jangan menghentikan atau mengubah dosis obat sendiri hanya karena tekanan darah sedang terasa normal. Minumlah obat sesuai petunjuk dokter dan lakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Dan yang kelima adalah kelola stres dengan baik. Kesehatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga kondisi pikiran. Stres yang tidak dikelola dengan baik dapat mempengaruhi tekanan darah. Lansia bisa mengisi waktu dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan, seperti berkebun, membaca, mendengarkan musik, melakukan hobi, beribadah, atau menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Jadi rekan Rau, menjaga tekanan darah sebenarnya tidak harus dimulai dengan hal yang sulit. Aktivitas bergerak, menjaga berat badan, makan lebih sehat, disiplin obat, dan mengelola stres bisa menjadi langkah sederhana untuk menjaga kesehatan di usia lanjut. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
1: This is the greatest. So, this monster.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tol adong madegi kele.
1: Tol amat tong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
1: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rawe

0: Rekan Rao, tahu nggak sih, stroke bisa terjadi secara tiba-tiba, bahkan pada orang yang sebelumnya terlihat sehat dan sedang beraktivitas seperti biasa. Nah, supaya kita lebih waspada, ada 6 tanda stroke yang perlu kita kenali. Yang pertama, senyum tidak simetris. Coba perhatikan ketika seseorang tersenyum. Apakah kedua sisi wajahnya terlihat seimbang, atau salah satu sisi wajahnya terlihat lebih turun atau tidak sejajar? Kalau perubahan ini terjadi secara tiba-tiba, kita perlu waspada. Yang kedua, salah satu sisi tubuh tiba-tiba melemah. Misalnya, minta orang tersebut mengangkat kedua tangannya. Kalau salah satu sulit diangkat, terasa lemah, dan tidak bisa tertahan seperti tangan yang satu, ini bisa menjadi tanda stroke. Yang ketiga, bicara tiba-tiba menjadi pelok atau tidak jelas. Orang yang biasanya bicara dengan normal, tiba-tiba kesulitan mengucapkan kata-kata. Bicaranya tidak jelas atau sulit menyampaikan apa yang ingin dikatakan. Nah, perubahan yang muncul mendadak seperti ini perlu diperhatikan. Yang keempat, muncul kebas atau kesemutan pada salah satu sisi tubuh. Misalnya, tiba-tiba terasa kebas pada tangan, kaki, atau bagian wajah sebelah kanan maupun kiri. Apalagi kalau muncul bersamaan dengan wajah yang tidak simetris ataupun anggota tubuh yang melemah. Yang kelima, pandangan mata tiba-tiba kabur. Gangguan penglihatan juga bisa menjadi salah satu tanda stroke. Misalnya tiba-tiba sulit melihat dengan jelas pada salah satu mata, atau pandangan menjadi kabur tanpa sebab yang jelas. Dan yang keenam, sakit kepala hebat dan terasa tidak biasa. Bukan sekedar sakit kepala biasa, tetapi sakit kepala yang terasa sangat berat dan berbeda dari yang biasanya dialami. Terlebih kalau muncul secara tiba-tiba dan disertai gejala lainnya. Jadi rekan Rao, itu dia 6 tanda stroke yang perlu dikenali. Jangan anggap sepele dan jangan menunda pertolongan.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face.
1: This.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Rekan Raw pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu yang pertama bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan. Yang kedua, asparagus. Asparagus sering dianggap sayuran premium yang identik dengan pola makan sehat. Namun, asparagus tersebut sayuran dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh atau kadar asam urat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu dihindari adalah konsumsi berlebihan dalam satu waktu. Yang keempat, jamur. Jamur dikenal sebagai daging nabati karena teksturnya mirip daging dan rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo sampai emping memang lezat. Tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Raw, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi.

0: 난 주호진 씨가
1: 하, I like me. 루, 과자 juga habis. 에, 랑가는 온통 juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta na get berbagason.
3: Hey, si limpuan.

0: Kan, Rao, siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang, nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata, nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya, tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.
1: Radio Station in Padang Sidempuan.

lagi di 105 FM Your Lifestyle. Ya rekan Rau, tak terasa kebersamaan kita di program Rau Memory sudah sampai di penghujung acara. Semoga lagu-lagu yang penuh kenangan tadi bisa membuat suasana rekan Rau jadi lebih berwarna. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada program berikutnya yang pastinya bakal nemenin rekan Rau dengan hiburan yang gak kalah seru. Tetap bersama kami di 105 FM Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai Rekara, selamat siang bareng sama Laila ya selama 2 jam ke depan yang bakal nemenin siang kamu agar lebih semangat dan lebih seru tentunya. Di program request special weekend di lagu Batak, Tapsel, Pop Indo dan juga Pop Manca dan juga Tapsel ya. Jadi buat rekan Rao yang ingin merequest lagu favoritnya, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat atau WhatsApp, SMS, dan juga via telepon. Oke, ini buat yang nelpon tadi boleh ditelepon balik ya. Oke, ini kita bacakan langsung saja yang dari via chat WhatsApp. Oke, terlebih dahulu kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request special weekend.
2: Halo, weekend juga.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Bang Borkat.
1: Aduh, Bang Borkat, mau gimana kabarnya Bang Borkat?
2: Baik.
1: Baik. Mau dengerin lagu apa, Bang?
2: Indo.
1: Boleh, yang berjudul apa?
2: Tak Kusangka dari Panbers.
1: Tak Kusangka. Tak kusangka dari siapa tadi, Bang? Panbers. Oke. Di salam mau siapa ini lagunya, Bang?
2: Ya, di salam lah sama kawanku yang ngomong ini aja lah.
1: Oke, Bang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Bang. Nanti Laila putarkan ya. Oke, ini next kita bacakan dari via chat WhatsApp. Oke, terlebih dahulu kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request
2: Halo.
1: Special weekend.
2: Halo, kesempatan bersama Kak Otem. Ada Riku di Kota Sibolga.
1: Iya, Bang.
2: Bagaimana cuaca di Kota Sidimpuan ini dengan apa ya?
1: Dengan Laila, Bang. Di Sidimpuan.
2: Ya?
1: Di Sidimpuan cuacanya cukup cerah, Bang.
2: Beda sama di Kota Sibolga ya. Kalau di Kota Sibolga lagi didukung hujan.
1: Aduh.
2: Ya, nanti saya semangat aja dong orang Sidimpuan semuanya yang ada di Kota Sibolga.
1: Oke.
2: Jadi kita aja di Kota Cekodo, buatnya Mama Ika, Mama Gadis, buatnya Mama Rizky, buatnya Bang Syarul Sirega, buat semua yang pencerah semua salam kompak ya.
1: Oke.
2: Kalau bisa tanya di lagu-lagu apa?
1: Ini di lagu bebas, Bang.
2: Aku ingin dangdut aja lah.
1: Boleh, yang judulnya apa, Bang?
2: Cinta Merah Jambu.
1: Cinta Merah Jambu dari Dewi Persik. Oke, Bang, di salam
2: buat siapa yang ambil?
1: Dewi Persik ya, Bang?
2: Iya.
1: Oke, di salam buat siapa?
2: Lagunya dibikin sebanyak di PT Cikgu di sini dalam kompen di aja yang mau ikutan nanti ya dalam kompen. Nanti ada dangdut kita.
1: Enggak, Bang, nanti apa? Talkshow
2: iya. Ya, nah, salam kompak aja buat semua yang mau ikutan nanti ya. Boleh
1: okay.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang kembali, Bang. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Next kita bacakan yang dari chat WhatsApp. Kak mau request lagu Batak yang judulnya Rokap Sian Tuhan dari Nia Tobing. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan ya. Oke, next kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request special weekend.
3: Request weekend. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang.
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja, Bang. Abang gimana kabarnya, Bang?
3: Alhamdulillah. Masih dengerin Laila.
1: Aduh. Mau dengerin lagu apa, Bang?
3: Lagu Jamrud.
1: Jamrud yang berjudul apa?
3: Tengoklah dulu judulnya.
1: Oke, bentar ya. Jamrud ada Rasa Cinta Padamu, Asal British, Maaf, Terima Kasih, Berakit-rakit, Pelangi di Matamu, Ajari Aku, Waktuku Mandi, Viva Jammers, Untuk Ibu, Tentang Kita, Surti Tejo, Surgan. Oke, di salam buat siapa, Bang, lagunya?
3: Salamnya buat semua yang merasa asal British.
1: Aduh.
3: Dan Laila aja deh, sihat selalu.
1: Aduh, iya, Bang. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya, Bang, nanti Laila putarkan ya. Next kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam. Request lagu Bila Cinta Didusta. Disalam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Petuna 2, Saru Regar, dan semua pendengar Rau terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan ya. Next, kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Ibin Seven. Waalaikumsalam Bang. Request lagu Menjaring Matahari dari Ebit Ge Ade. Salam-salam buat Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Saru Regar, Taib di Pijar Calling, Ayah Japran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Panjaitan Natama Bin 7, dan semua pendengar Rau terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Next, ini ada lagu dari chat WhatsApp. Elwina di Kamcar, request lagu dari Rio Febrian yang berjudul Maafkanlah. Maafkan. Salam-salam buat anakku Al dan Reja. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Leila putarkan ya. Oke rekan Rao, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis sistem komputer,

0: perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: Party Station. Party Station.
1: Your life. Your life. Your music. Make your day.
2: Make your day. Make your lifestyle.
3: Make your lifestyle.
4: You destroyed.
5: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
6: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
5: Eh, sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
6: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
5: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
6: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor, sampai begadang pun, mata nggak bakalan sepet.
5: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
6: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Gropari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
5: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?

0: next, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian. Double shot. Triple W.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Serau 105 FM, Your Lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kembali lagi bersama Laila di program Request Special Weekend. Di lagu Batak, Tapsel, Pop Indonesia dan Pop Manca dan juga Dangdut. Buat rekan-rekan yang masih ingin merequest lagu kesayangannya, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS dan juga via telepon. Oke, ini kita lanjutkan saja membacakan dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu dari Fanny Rahmansyah yang berjudul Tipeko. Di salam untuk seluruh pendengar FM dan buat yang lagi bertugas. Next, kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu dari Dia yang berjudul Gak Peka. Di salam untuk seluruh pendengar FM dan buat yang lagi bertugas saja. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan ya. Oke, ini next, katanya mau diputarin lagu dari Hearts to Hearts yang berjudul Lemon Tang. Disalam untuk seluruh pendengar Raw FM saja. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Next, ini ada lagi dari chat WhatsApp, katanya mau diputarin lagu dari Ajis Hendra yang berjudul Somebody Pleasure. Disalam untuk seluruh pendengar Raw FM dan terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ini next, satu lagi dari via chat WhatsApp, katanya mau diputar lagu dari Samuel Cipta yang berjudul Jagat Rasdi. Salam untuk seluruh pendengar Raw FM saja. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, rekan Raw, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Tetap stay tune di 105 Raw FM, Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Sian dia doho kele, sokonda belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah salam dari salat witir, beliau mengucapkan Subhanal Malikil Kudus 3 kali. Dan beliau mengangkat suaranya pada bacaan yang 3.
2: Selalulah berlaku jujur dan jangan takut akan akibatnya. Karena kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jauhilah semua bentuk kedustaan, walaupun diperkirakan akan berbuah kebaikan. Karena kedustaan itu pasti melahirkan kedurhakaan, dan kedurhakaan itu pasti menuntun seseorang ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allah kadhdzaba.
2: Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Jika seseorang selalu jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya, kedustaan itu menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta atau tidak jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kenapa abang mau jadi kecil?
1: Karena jadi besar tak semudah yang kau pikir.
0: Tapi dunia nampak cantik.
1: Cantik dari jauh.
0: Sakit bila dijalani.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Tak terasa 2 jam kebersamaan kita di program Request Special Weekend sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pendengar setia 105 FM yang sudah bergabung di hari ini. Semoga lagu-lagu yang telah mengalun bisa menyenangkan dan menambah semangat di hari ini ya. Mohon maaf apabila selama siaran terdapat kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan di hati. Jangan kemana-mana karena masih ada program-program menarik lainnya yang tentunya akan hadir menemani kalian semua hanya di 105 FM. Saya Laila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau inilah kilas utama daerah hari ini dari Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan Islam berperan aktif membantu pemulihan masyarakat pasca bencana terutama dalam penguatan sosial, keagamaan, dan ekonomi. Hal ini disampaikan beliau saat menghadiri silaturahmi dan koordinasi membangun sinergi antara ormas Islam bertema Tafsel pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat di kantor MUI Tafsel Sipiro Jumat 2 Oktober 2020. Menurut beliau, bencana yang melanda Tapanuli Selatan pada 25 November 2025 tidak hanya merusak infrastruktur tetapi juga terdampak pada kehidupan dan mata pencarian masyarakat. Lebih dari 3.000 hektar lahan pertanian terdampak, sementara sebagian warga harus direlokasi. Selain pemulihan ekonomi, beliau juga mengajak ormas Islam bersama pemerintah menghadapi persoalan narkoba, judi online, rentenir, dan kemiskinan. Beliau juga mendorong masyarakat memanfaatkan pembiayaan produktif berbunga lebih ringan melalui program Bank Sumut. Dampak bencana turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi Tapanuli Selatan yang turun menjadi 2,49% pada triwulan 4 2025. Setelah berbagai intervensi pemerintah, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 3,49% pada triwulan pertama 2026 dan 4,57% pada triwulan kedua 2026. Sementara itu, Ketua MUI Tapsel Ali Sati Rangkuti mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi sekitar 15 ormas Islam dalam membantu pemerintah dan masyarakat. Beliau berharap seluruh ormas dapat menyusun program bersama untuk mempercepat pemulihan dan mendorong Tapanuli Selatan bangkit lebih kuat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Leila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 105 FM.
1: Emang boleh internetan seseru ini? Ya boleh dong kalau kamu pakainya Telkomsel. Karena ada paket super seru yang kuotanya super banyak tapi harganya super hemat. Kamu bisa dapat kuota hingga 100GB yang bisa dipakai buat ngegame, scroll video lucu, main game sepuasnya atau streaming serial favorit yang bisa bikin hari kamu jadi tambah seru. Yuk aktifkan paketnya sekarang dengan buka aplikasi My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, atau juga bisa kunjungi outlet terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music.
2: 105 FM.

0: listen to the radio. Because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda di sore hari ini ya, rekan Raum. Dan apa kabar di sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik untuk menjalani aktivitas hingga malam nanti. Dan rekan Raum, di hari Sabtu pada tanggal 3 Oktober 2026 pada pukul 17:18 waktu Indonesia Barat, kita dalam program talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan alhamdulillahnya narasumber kita sudah hadir di sini, Ustadz. Mungkin kita sapa-sapa dulu ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya ini Ustadz di
2: sini? Alhamdulillah sehat walafiat dan tetap semangat untuk memberikan nasihat. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat.
1: Amin. Oke Ustadz, ini di sore hari ini tema kita apa ini Ustadz ini?
2: Insya Allah kita akan bahas ini musim penghujan ini.
1: Iya,
2: di
1: Ustadz.
2: Oktober. Menjemput ketenangan hati di tengah tekanan hidup.
1: Ya, baik rekan Rau, itu tema kita di sore hari ini. Buat rekan Rau yang ingin ikut berpartisipasi di sore hari ini, boleh banget hubungi ya kita ke nomor 082299996105, hanya bisa melalui chat WhatsApp dan SMS. Mungkin langsung saja tanpa berlama-lama kepada Ustadz langsung menyampaikan tausiahnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan pimpinan karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita bersama Ibu Tata Borhab Boruharahab Pior dap madabu turwa roba marga harap dor bagasan niroha. Kepada seluruh para pendengar kami, pemirsa kami melalui berbagai media termasuk media sosial, yang sangat kami banggakan dan kemuliakan. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kehidupan. Kehidupan yang silih berganti suasananya dan keadaannya. Allah yang menjadikan hidup dan mati. Allah pencipta langit dan bumi. Allah telah memberikan banyak yang sudah kita miliki dan sudah kita nikmati. Marilah kita syukuri, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita petunjuk dalam hidup ini sehingga hidup kita jauh lebih berarti, dan mudah-mudahan di dunia ini bahagia dan selamat di akhirat nanti. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabil ummi khataman nabi penutup para nabi, yang telah menyampaikan kepada kita ajaran suci Al-Quran kalam ilahi. Itulah yang kita pegang teguh dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita akan diberikan Allah kesejahteraan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal kita menyampaikan tausiah kita sesuai dengan materi kita, menjemput ketenangan hati di tengah tekanan hidup. Ada yang merasa tegang, karena tertekan. Maka di awal ceramah kita ini kita awali dengan senyuman supaya para pendengar kita, pemirsa kita jangan terlalu tegang, nanti dikira kita mau menagih hutang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah hidup kita penuh dengan tekanan? Jangan langsung nanti melihat dompet masing-masing. Jadi bisa jadi kita tertekan bukan karena tekanan hidup, tapi bisa jadi karena saldo rekeningnya. Ternyata di balik senyuman kita kadang ada hati yang terluka. Di balik tawa kita kadang ada air mata yang disembunyikan. Di balik kata apa kabar Ustaz, baik, tenang, semangat, kadang ada jiwa yang sedang berteriak, ya Allah, aku sudah lelah. Ada yang tertekan karena ekonomi, ada yang tertekan karena pekerjaan, ada yang tertekan karena masalah rumah tangga, ada yang tertekan karena masalah anak, ada yang tertekan karena ada penyakit, dan ada yang tertekan karena fitnah dan perkataan manusia. Bahkan ada yang tidak punya masalah besar, tetapi pikirannya yang membuat masalah menjadi besar. Belum saatnya dipikirkan, sudah dipikirkan. Belum terjadi, sudah dipikirkan. Ini masih sore, menjelang malam, tapi dia sudah memikirkan apa yang terjadi nanti malam. Besok belum datang, tapi sudah dicemaskan. Masalah yang satu belum selesai, tapi sudah beralih kepada masalah yang lain. Dan bahkan masalahnya pun sudah dibuat 10 episode. Padahal Allah belum tentu memberi kita kehidupan tanpa masalah, tetapi Allah memberikan hati yang mampu melewati masalah. Bukan ombak yang besar, tapi mungkin perahu kita yang terlalu kecil. Guru memberikan ujian kepada muridnya karena guru sudah tahu jawabannya. Allah memberikan ujian kepada kita karena Allah tahu bahwa kita akan mampu melewatinya dan kita akan bisa sanggup menyelesaikannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Allah tidak mengatakan dengan banyak uang hati menjadi tenteram. Bukan. Allah juga tidak mengatakan dengan semua manusia menyukaimu hatimu akan menjadi tenang. Tidak Allah katakan seperti itu. Karena uang bukan ukuran ketenangan. Orang menyukai kita semua itu pun tidak mungkin, dan itu bukan ukuran kebahagiaan, bukan ukuran ketenteraman. Tapi Allah mengatakan ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan Allah hatimu akan menjadi tenang. Maka jangan mencari ketenangan hanya dari dunia. Jangan kita pikir-pikir selama ini kalau uang kita banyak hati kita akan tenang. Belum tentu. Justru kau banyak uang, pikiranmu tidak tenang. karena memikirkan uang di mana disimpan, mau di mana dihabiskan, atau kita takut kecurian. Karena uang itu hanyalah sebagai alat. Jangan kita berpikir bahwa kita dengan mendapatkan pekerjaan kita akan tenang. Belum tentu. Justru dengan datangnya pekerjaan itu bisa jadi pikiran kita pun kalut. Karena kompetensi kita dan keahlian kita tidak memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan itu. Atau mungkin kita tertekan oleh atasan. Dan kita tertekan oleh rekan-rekan sepekerjaan kita, tempat kerja kita. Kita tidak tenang. Hari ini kita punya uang, besok bisa jadi berkurang. Hari ini kita dipuji, besok jadi kita bisa jadi caci orang. Hari ini mungkin punya jabatan, besok bisa pensiun. Hari ini rambutmu hitam, besok mulai putih. Lama-lama bukan hanya rambut yang putih, kumis pun juga putih. Sudah punya umpan di kumisnya kan. Tetapi ada satu yang tidak pernah berubah. Allah tetap menjadi tempat kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif

أحسب الناس أن يسركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan amanna, kami telah beriman, wahum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji lagi. Allah tidak akan biarkan kita hanya mengaku-ngaku kita beriman. Pasti Allah akan uji pengakuan kita, betulkah beriman atau kita hanya berpura-pura beriman, atau kita imannya orang yang munafik tergantung keadaan, atau kita betul-betul orang yang mendustakan. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Falya'lamannallahu alladzina sadaqu walya'lamannal kadzibin, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia yang mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi ada memang betul-betul yang beriman, tapi ada juga yang berdusta. Dia hanya mengaku beriman, tapi ternyata tidak beriman setelah diuji Allah. Saudaraku, kadang kita bertanya, ya Allah, mengapa hidup saya begitu berat? Mungkin badan yang berat. Ya Allah, mengapa masalah datang bertubi-tubi? Ya Allah, kapan penderitaan ini berakhir? Jawabannya saudaraku, lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Masalah tidak akan pernah berakhir kalau hidup kita tidak berakhir. Masalah akan datang terus berdatangan, tapi masalah itu Allah yakin kita sanggup memikul beban itu. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada tokonya, dan setiap toko ada masanya, dan setiap toko dan masalah, dan setiap toko dan masa ada masalahnya, dan setiap masalahnya ada solusinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi jangan cepat berkata, ya Allah, saya tidak sanggup. Engkau sanggup. Karena Allah lebih tahu kemampuan kita daripada kita sendiri. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap sebagai tekanan justru sedang menjadi jalan kenaikan derajat kita. Bisa jadi air mata yang kita keluarkan di hari ini menjadi saksi doa kita di hadapan Allah. Bisa jadi pintu yang tertutup adalah cara Allah mengarahkan kita menuju pintu yang lebih baik. Saudaraku,

0: dalam hadis sahih riwayat Bukhari, ketika menghadapi kesulitan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berlindung kepada Allah dan berdoa. Di antara doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa'udzubika minal azaji wal kasal, wa'udzubika minal zubuni wal bukh, wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan, wa'udzubika minal azaji wal kasal. Aku berlindung kepadamu, Ya Allah, dari lemah dan malas. Wa'udzubika min A'udzubika minal zubuni wal bukh. Aku berlindung kepadamu, Ya Allah, dari sifat pengecut dan kikir. A'udzubika min ghalabatid dain. Dan aku berlindung kepadamu, Ya Allah, dari lilitan hutang. Wa qahrir rijal. Dan seseorang yang sewenang-wenang. Saudaraku, perhatikanlah. Nabi kita mengajarkan kepada kita, ketika hati tertekan, jangan hanya mengeluh kepada manusia. Bawalah keluhan itu kepada Allah. Manusia bisa bosan mendengar cerita kita. Dari pintu satu ke pintu yang lain, itu saja ceritanya. Dari rumah yang satu ke rumah yang lain, itu saja ceritanya. Dari hari ke hari-hari, dari hari yang pertama ke hari selanjutnya, itu saja ceritanya. Dia selalu mengeluh. Dorna marsak mursuk marsik pamatangna. Jadi manusia bisa bosan mendengar cerita kita. Tetapi Allah tidak pernah bosan mendengar doa kita. Manusia mungkin berkata, masalahmu itu-itu saja. Tetapi Allah berfirman, Ad'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Al-Quran Surah Ghafir Al-Mu'min ayat 60. Jadi saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, jangan terlalu banyak mengeluh dalam kehidupan kita. Mengeluhlah, tapi mengeluhlah kepada Allah. Jangan mengeluh kepada manusia. Justru manusia bisa menganggap kita rendah karena banyaknya keluhan kita. Justru manusia akan bisa menyesatkan kita karena mereka iri hati dengki kepada kita. Mereka tidak ingin kita mendapatkan kebahagiaan. Mereka ingin kita menderita. Maka jangan salah tempat kita curhat kepada manusia. Pilihlah tempat curhatmu. Pas alus zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir kalau kamu tidak ketahui. Ahli zikir adalah ulama kita yang luas pengetahuannya, ilmu pengetahuannya, tidak hanya ilmu pengetahuan agama, juga mengetahui ilmu pengetahuan umum. Tentang masalah budaya, adat, tentang masalah-masalah kehidupan, kemungkinan dia tahu. Tapi dia juga terjaga solatnya, terjaga tilawatul Qur'annya, terjaga zikirnya. Mudah-mudahan ketika engkau curhat, menyampaikan apa masalahmu, dia akan arahkan engkau kepada kebenaran, ke jalan keselamatan. Dan dia akan menyimpan rahasiamu, rahasia pribadimu, masalah privasimu dengan sebaik-baiknya. Insyaallah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini.
1: Ya, baik rekan Rau, mungkin kita jeda dulu dengan beberapa iklan ya. Nanti kita akan kembali untuk membahas tema kita kembali. Mungkin kita kembali ke iklan berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.
2: Rau, I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagas on Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: next, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Kembali lagi 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih kembali lagi bersama Tata dan juga Ustadz di sore hari ini. Masih dalam program dengan tema kita yang sama lagi ya. Ini mungkin kepada Ustadz langsung saja menyampaikan langsung ini.
3: Kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminat, kalau kita di tengah tekanan hidup, kemana engkau mencari obat? Kalau sakit badan, kita pergi ke dokter. Kalau motor rusak, kita pergi ke bengkel. Kalau HP rusak, kita bawa ke tukang servis. Tetapi kalau hatimu rusak, kemana kau berobat? Ada yang tiba-tiba buka status WhatsApp-nya. Ada lagi, kalau sedih dia buka media sosial. Lihat orang lain sedang makan enak, dia pun berkata Masya Allah. Lihat orang sedang jalan-jalan, dia berkata Masya Allah. Lihat orang lain beli mobil, Masya Allah. Tapi 5 menit kemudian dia pun berkata, Ya Allah, kenapa hidupku begini? Jangan bandingkan babak hidup kita dengan puncak kehidupan orang lain. Kita tidak tahu perjuangan di balik foto yang kita lihat. Kita hanya melihat senyum, tapi tidak melihat air matanya. Kita melihat keberhasilannya, kita tidak melihat ketika dia menangis dan rajin berdoa. Saudaraku, garam dia tidak ribut tapi kena cubit. Cabe dia tidak rewel tapi dia kena tumbuk. Gula dia tenang-tenang saja tapi dia diaduk. Apa yang kita alami, jangan bandingkan apa yang dalam orang lain. Semua kita ini sedang diuji. Ada yang diuji dengan kemudahan, diuji Allah dengan kekayaan, diuji Allah dengan sedikit kesenangan, diuji Allah sedikit kekuasaan dan jabatan. Dan balik itu juga ada juga manusia yang diuji Allah sedikit kesedihan, sedikit kesusahan, sedikit daripada musibah, sedikit penyakit. Dua ujian itu berjalan dalam kehidupan kita. Kisah Nabi Yakub alaihissalam, bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam selalu menangis karena kehilangan putra kesayangannya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ia tidak pernah putus asa. Nabi Yakub alaihissalam kehilangan putranya Nabi Yusuf alaihissalam, kesedihannya begitu dalam. Bahkan di dalam Al-Quran Allah gambarkan surah Yusuf ayat 84, dan dia berpaling dari mereka seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan dan dia menahan amarahnya. Nabi Yakub menangis berarti menangis bukan tanda lemah. Sedih bukan berarti iman kita hilang. Tetapi lihat perkataan beliau, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Dalam Quran surah Yusuf ayat 86. Ini pelajaran luar biasa bagi kita. Menangislah, tetapi menangislah di hadapan Allah. Mengeluhlah, tetapi mengeluhlah kepada Allah. Curhatlah, tetapi jangan lupa bahwa Allah adalah tempat curhat yang paling aman. Kemudian kita lihat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Dia sabar di tengah penderitaan penyakitnya yang sangat sekarat dan sangat hebat, dan dia tidak mengeluh kepada manusia, tapi dia mengeluh kepada Allah. Anni massanyad durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah ditimpa penderitaan, sedangkan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Nabi Ayub alaihissalam dia curhat kepada Allah, Rabbi anni massanyad durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah ditimpa penderitaan, sedangkan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Dia berikan Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 83. Saudaraku, perhatikanlah doanya. Nabi Ayub tidak pernah berkata, ya Allah, saya sudah paling sabar. Dia tidak mengatakan dia menyebut dia orang yang paling sabar. Tapi beliau datang dengan kerendahan hati, ya Allah, aku sedang ditimpa kesusahan. Kemudian Allah memberikan pertolongan. Allah pun berfirman, "Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur." Maka kami memperkenankan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 84. Saudaraku, tidak ada malam yang selamanya gelap. Ada fajar setelah malam, ada kemudahan setelah kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Insyirah ayat 5 sampai ayat 6. Bukan setelah kesulitan itu saja, tetapi Allah mengatakan bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya, ketika kita sedang berada di tengah kesulitan, mungkin pertolongan Allah sebenarnya sudah berjalan. Maka yakinlah seyakin-yakinnya bahwa Allah akan memberikan kepada kita kemudahan di setiap kesulitan kita. Sambil kita berusaha, bekerja, berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, justru di saat kita itulah sudah Allah memberikan kepada kita jalan-jalannya. Saudaraku, rahasia ketenangan di saat engkau di tekanan, di keadaan tekanan hidup, engkau tertekan dalam hidup ini, maka rahasianya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45. Kalau hidup terasa berat, sabar. Kalau hati terasa sesak, solat. Kalau pikiran terasa kacau, berzikir. Kalau rezeki terasa sempit, istighfar dan ikhtiar. Kalau manusia semua menjauh dari kita, dekatkanlah dirimu kepada Allah. Jangan sampai ketika masalah datang, solat justru ditinggalkan. Jangan sampai ketika kita hati gelisah, Al-Quran malah ditutup. Padahal Al-Quran adalah obat bagi hati. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan Allah hati menjadi tenteram. Karena itu saudaraku, kata-katamu menghebat, tapi solatmu telat. Kau ingin cita-citamu terwujud, tapi kau malas sujud. Rumah tanpa lampu gelap. Kuburan tanpa solat, kuburanmu gelap. Karena itu, ingat, dengan kita sabar, solat, dan membaca Al-Quran, kalau solat, kita itu berbicara dengan Allah. Kalau kita baca Al-Quran, Allah berbicara kepada kita. Ketika kita solat, Allah berbicara kepada kita. Ketika kita solat, kita berbicara dengan Allah, yunaji rabbahu. Dan ketika kita baca Al-Quran, Allah berbicara kepada kita, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kita orang beriman, sungguh ajaib. Jika kita mendapatkan kesenangan, kita bersyukur, dan itu baik bagi kita. Dan jika kita mendapatkan kesusahan, kita bersabar. Bersabar itu juga baik bagi kita. Inilah gambarkan Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Jadi orang beriman bukan orang yang tidak pernah mendapat masalah, tetapi orang beriman adalah orang yang tahu bagaimana bersikap ketika masalah datang. Dapat nikmat, bersyukur. Dapat musibah, bersabar. Dapat rezeki, berbagi. Terima kasih. Dapat ujian, mendekatkan diri kepada Allah. Dapat hinaan, tidak serta-merta membalas dengan keburukan. Jadi saudaraku, maka ketika ada masalah, masalahmu janganlah bawa ke tempat tidur. Ada orang yang ketika mau tidur, masalah kantor dibawa, masalah keluarga dibawa, masalah di WhatsApp dibawa, masalah tetangga dibawa. Akhirnya bantal menjadi tempat rapat. Jam 10 malam mulai rapat, jam 11 belum selesai, jam 11 evaluasi, jam 1 malam rapat luar biasa, jam 2 baru sadar besok dia mau kerja. Sudah tidak lagi bisa tidur karena masalah-masalah semua dikumpulnya di bawahnya ke tempat tidurnya. Tidak semua masalah harus selesai malam ini. Ada masalah yang memang harus kita serahkan kepada Allah. Kita sudah berusaha, dan lebih utamalah kita berdoa, kita berikhtiar, dan setelah itulah tawakal. Insyaallah kita lanjutkan setelah yang berikut ini.
2: Ya, baik rekan rau, kita jeda dulu dengan satu lagu kembali ya. Nanti kita akan kembali lagi untuk statement closing kita. Ya. Jadi buat rekan rau jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Yeah.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat? IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihanmu. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat milih internet kencang atau hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV, plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Yuk, bikin internet di rumah jadi makin kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grafari atau cek informasi lengkapnya ke telkomsel.id/IndiHome Info. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kembali lagi di 105 FM, Your Lifestyle. Masih kembali lagi bersama Tata dan Ustadz di sore hari ini ya. Masih dalam program talk show bersama Kementerian Agama. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan kita kembali untuk statement closing ya Ustadz ya. Ini ada satu pertanyaan ini Ustadz dari via chat WhatsApp ya. Ini tetap bacakan dulu, ini anonim tanpa nama ini ya. Oh, ini ada namanya Ustadz.
1: Ada
0: ini.
1: Namanya.
0: Ada ini nah. Ini dari Bang Ardi di Gang Serasi ini.
1: Iya.
0: Pertanyaannya ini, bagaimana cara menghadapi manusia munafik Ustadz? Terima kasih nih.
1: Terima kasih kepada Bang Ardi di Gang Serasi. Mudah-mudahan tetap selalu serasi. Bagaimana menghadapi orang munafik? Menghadapi orang yang kita anggap munafik, sebaiknya tidak dengan membalas kemunafikan. Jangan kemunafikan dibalas dengan kemunafikan, tetapi dengan kita tenang, tegas, dan tetap berakhlak. Dalam Islam kita juga perlu berhati-hati memberi ponis munafik kepada seseorang. Sifat munafik bisa ada pada perilaku tanpa berarti kita boleh memastikan keadaan hati seseorang. 7 sikap kita yang dapat kita lakukan kepada orang yang kita anggap munafik. Yang pertama, jangan membalas dengan keburukan. Yang kedua, jangan mudah percaya, tetapi jangan pula selalu berprasangka buruk berlebihan. Yang ketiga, jaga rahasia dan jangan membuka kelemahan pribadi. Jika seseorang terbukti tidak amanah, jangan memberikan informasi sensitif yang tidak perlu kepadanya. Yang keempat, hadapi dengan tegas dan santun. Jika perkataannya berbeda dengan tindakannya, sampaikan secara langsung. Saya berharap apa yang kita sepakati dapat kita jalankan bersama. Kalau ada masalah, lebih baik kita bicarakan secara terbuka. Seperti kata-katanya. Yang kelima, jangan ikut menyebarkan aibnya. Barang siapa menutupi aib seseorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Menjaga aib bukan berarti memberikan kezaliman. Jika ada hak orang lain yang dirugikan, masalah harus diselesaikan melalui cara yang benar. Kemudian yang keenam, nilai seseorang dari perbuatannya, bukan hanya perkataannya. Tanda orang munafik itu kan ada 3. Apabila ia berbicara, ia berdusta. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita mengenai perilaku yang harus waspadai, bukan sembarangan memponis hati seseorang. Kemudian yang ketujuh, tetap tenang dan serahkan urusan hati kepada Allah. Jadi saudaraku Ardi yang diserasi, ini perlu kita ingat. Orang kuat bukanlah orang yang mampu mengalahkan orang lain, tetapi orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika ia marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, itulah jawaban kepada saudara kita Ardi yang di Gang Serasi. Mudah-mudahan jawabannya bisa dipahami dan dapat dilaksanakan. Kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, materi kita menjemput ketenangan hati di tengah tekanan hidup. Ada usaha yang harus kita lakukan. 5 jalan menjemput ketenangan hati. Yang pertama, perbaikilah hubunganmu dengan Allah dengan istighfar, zikir, salat, membaca Al-Qur'an dan berdoa. Yang kedua, belajar menerima takdir, karena tidak semua yang kita inginkan akan menjadi kenyataan. Tetap jangan lupa apa yang Allah pilihkan bagi kita berada dalam ilmu dan hikmahnya. Yang ketiga, berhentilah membandingkan hidup antara hidup kita dengan orang lain. Rumah kita dengan rumah orang lain, penghasilan kita dengan penghasilan orang lain. Yang keempat, belajarlah memaafkan. Kadang yang membuat hati tidak tenang bukan karena masalahnya besar, Tetapi karena kita menyimpan terlalu banyak dendam, hati menjadi sempit, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, ketemu orang itu pun jantung kita berdebar-debar, padahal dia mungkin tidur pulas. Maka maafkan, bukan karena dia selalu benar, tetapi karena kita ingin hati kita bebas. Yang kelima, yakin bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ketika hidup terasa berat, Allah bersamamu. Ketika manusia meninggalkanmu, Allah bersamamu. Ketika rezeki tersempit, Allah bersamamu. Ketika air mata jatuh, Allah melihatmu. Ketika doa belum terkabul, Allah akan mendengarnya. Sebagai penutup kepada kita, ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Ketenangan adalah ketika masalah besar tidak membuat kita kehilangan Allah. Hati boleh menangis, tetapi jangan berhenti berharap. Kita boleh lelah, tetapi jangan berhenti melangkah. Dunia boleh mengecewakan, tetapi jangan kecewa kepada Allah. Manusia boleh pergi, tetapi Allah tidak pernah pergi. Mari kita renungkan, badai tidak selamanya menerjang. Gelap tidak selamanya membayang. Air mata tidak selamanya mengalir. Kesulitan tidak selamanya hadir. Karena setiap malam, karena setelah malam datanglah siang. Setelah hujan muncullah pelangi. Setelah tangisan ada ketenangan. Setelah kesulitan ada jalan kembali. Dan jalan itu adalah sabar dalam ujian, syukur dalam kenikmatan, ikhtiar dalam kehidupan, doa dalam kesendirian, dan tawakal kepada Allah yang maha menentukan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita mau menjemput ketenangan hati di tengah kehidupan kita dalam tekanan. Insyaallah, la haula wala quwata illa billah. Wallahu muwaffiq ila kum bintur billah taufiq al hidayah. Nasrullah fatun qarib wa basyir mu'minin. Fastabqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan rawuh, alhamdulillah tidak terasa waktu kita sudah sampai di penghujung acara ya. Dan terima kasih kepada narasumber kita Ustadz yang telah berbagi ilmu, informasi dan pencerahan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang kita bahas di sore hari ini bisa menambah wawasan dan menjadi amal jariah untuk kita bersama. Dan juga tidak lupa kepada rekan rawuh yang sudah menyimak dari awal hingga akhir, dan juga kepada rekan rawuh yang sudah bertanya-tanya ya. Dan tata pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Apabila kata yang kurang berkenan, tata mohon maaf ya. Sampai jumpa di talkshow selanjutnya dan di jam dan frekuensi yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Kabair atau dosa-dosa besar yang membinasakan, bahwa meratapi mayit dan menampar-nampar pipi saat ada yang meninggal termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itsnani finnasi huma bihim kufrun, at-ta'nu finnasabi wan niyahatu 'alal mayyiti." Dua perkara yang menyebabkan manusia menjadi kufur, mencela nasab, garis keturunan, dan meratapi mayit. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hatinya benar-benar 100% beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya, serta mengetahui bahwa kondisi tersebut tidak bisa berubah. Keputusan itu sudah final dan telah ditentukan serta telah ditetapkan di Lauhul Mahfudz, yaitu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Pena pencatat takdir telah kering dan lembaran-lembarannya telah dilipat. Tidak mungkin lagi suatu perkara berubah bagaimanapun dan dalam situasi apapun. Kenapa harus berlarut-larut dalam kesedihannya? Kenapa harus marah dan jengkel? Semua ini tidak lain adalah hanya bisikan setan yang ingin menghalangi kalian supaya tidak mendapatkan pahala dan supaya si mayit disiksa di alam kuburnya. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah serta ridolah dengan keputusan Allah. Dan ucapkanlah kalimat yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala apabila diucapkan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Mereka adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayakulu ma amarahullahu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Tidak ada seorang muslim yang tertimpa musibah lalu menyatakan apa yang Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kecuali Allah gantikan baginya yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Inilah pendengar petunjuk Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang harus bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib memahami dan mengetahui bahwa kesedihan, tangisan, dan ratapannya tidak ada manfaatnya sedikit pun karena semuanya telah berakhir. Jika seseorang bepergian dan tertimpa suatu musibah, apakah ia akan berkata, andai saja aku tidak bepergian, tentu aku tidak akan celaka? Apakah ucapannya akan terbukti? Artinya ia mengira akan selamat jika tidak bepergian? Tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qalu li ikhwanihim waqa'atu law ata'una ma qutilu." Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qul fatra'u an anfusikumul mauta in kuntum shodiqin." Katakanlah, tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Tidak ada tempat untuk berlari dari kematian. Setiap orang tidak akan mungkin bisa menghindar dari kematian jika waktunya telah tiba. Oleh karena itu, bersabarlah dan mintalah rahmat Allah dan ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami hanyalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Pendengar, simaklah kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha berikut ini. Tatkala Ummu Salamah ditinggal mati oleh suaminya Abu Salamah, sosok manusia yang paling dicintai telah meninggalkannya, Ummu Salamah sangat bersedih karena perpisahan tersebut. Namun ia teringat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim yang tertimpa musibah kemudian berdoa, "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan gantilah dengan yang lebih baik," kecuali Allah akan gantikan baginya yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Ummu Salamah mengucapkan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ummu Salamah berkata, "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan gantikanlah dengan yang lebih baik." Ummu Salamah berkata dalam hatinya, siapakah gerangan orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Ummu Salamah sama sekali tidak meragukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, Ummu Salamah radhiyallahu anha sangat yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata benar. Ternyata pertanyaannya tersebut terjawab setelah masa iddahnya berakhir. Kemudian Rasulullah mengutus Hatib bin Abi Baltoah untuk menyampaikan pinangan beliau kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, aku pun berkata, aku ini mempunyai anak dan aku wanita yang sangat pencemburu. Rasul menjawab, adapun anakmu, kita berdoa semoga Allah memberinya kecukupan dan aku berdoa kepada Allah agar menghilangkan cemburu itu. Hadis riwayat Muslim. Sudah jelas Rasulullah SAW adalah sosok yang jauh lebih baik dari Abu Salamah. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan untuk Ummu Salamah dengan sosok yang lebih baik. Demikianlah pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, Yang terpenting untuk semua orang adalah harus bisa bersikap sabar dalam menghadapi semua musibah yang menimpanya dan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: The best radio station in Padang Sidempuan. Rau FM. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, dan tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali doa." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
1: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.
0: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia, Musa, menjawab, Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya.

pagi harinya, Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan, juru tulisnya. Dia berkata kepadanya, "Aku ingin sekali bebas dari urusan kalian. Aku ingin seperti orang sebelum kalian." Abu Bakar kemudian menyampaikan wasiatnya kepada umat Islam. Dengan menyebut nama Allah, inilah wasiat Abu Bakar bin Abi Kahafah di akhir hayatnya sebelum dia meninggal dunia dan pada awal masuknya ke alam akhirat. Aku menunjuk Umar bin Al-Khattab menggantikan posisiku sebagai khalifah. Jadi taati dan patuhilah dia. Aku belum sepenuhnya menyelesaikan tugasku kepada Allah, Rasulnya, agamanya, terhadap diriku sendiri, dan untuk kalian semua dengan sebaik-baiknya. Jika dia, Umar, menjadi pemimpin yang adil, itulah harapanku dan yang aku ketahui darinya. Akan tetapi jika dia berubah, tidak adil, sesungguhnya setiap orang akan mendapat dosa yang dilakukannya. Tujuanku hanya mendapatkan yang terbaik, dan aku tidak tahu tentang alam gaib dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah wasiat itu dituliskan, surat itu pun distempel. Kemudian Abu Bakar menyuruh orang untuk mengumpulkan kaum muslimin yang ada di Madinah di dalam masjid. Separuh masjid terisi. Abu Bakar tampak sangat letih berdiri di depan pintu rumahnya yang langsung menghadap masjid. Kemudian dia bertanya kepada orang-orang yang hadir, "Apakah kalian setuju dengan calon penggantiku? Aku tidak memilih berdasarkan kekerabatan. Aku telah membuat perjanjian. Apakah kalian sepakat?" Ali menjawab, "Kami tidak setuju kecuali orang itu Umar." Siddiq berkata, "Aku sudah menunjuk Umar menjadi pemimpin kalian. Patuhilah dan taatilah dia." Mereka semua menjawab, "Kami akan tunduk dan patuh." Sebelum Abu Bakar mengesahkan dan melantik Umar, ada salah seorang sahabat menemuinya. Padahal para sahabat yang lain masih berada di masjid. Dia tidak setuju atas penunjukan Umar sebagai gantinya dan mencela apa yang dilakukan Abu Bakar yang bersikukuh mencalonkan Umar.

dudukan. Apakah engkau akan menolak pendapatku sekaligus membuat fitnah terhadap rasa keberagamaanku? Aku bersumpah demi Allah, jika nanti aku mendengar engkau melanggar perintahnya atau menuduh dia dengan tidak semestinya, aku akan menghukummu." Sahabat ini kemudian pergi, sementara Abu Bakar masih terlihat kesal dengan pembicaraan orang itu. Dia sangat khawatir terhadap nasib umat Islam jika semua orang berpikiran seperti dia. Utsman dan Ali yang kebetulan ada di pintu rumah Abu Bakar mendengar apa yang terjadi. Segera mendekati Abu Bakar untuk meredam kemarahannya. Abu Bakar berkata kepada mereka berdua, "Mungkin kalian berdua sependapat dengan orang itu tadi tentang Umar." Mereka berdua tercengang. "Apa yang dikatakan orang tadi, wahai Khalifah Rasulullah?" Abu Bakar menjawab. Dia mengatakan bahwa Umar adalah orang yang paling akhir masuk Islam. Orangnya keras. Dia seperti inilah, dia seperti itulah. Utsman langsung berkata, "Bicara apa orang itu? Justru kami suka Umar karena tegas. Di samping itu dia masuk Islam lebih dahulu." Ali juga berkata, "Tidak benar kata orang itu. Umar itu seperti pendapatmu. Dia seperti apa yang engkau kira. Jika engkau angkat dia bersamamu, engkau akan banyak mengambil manfaat. Jalankan saja, jangan hiraukan perkataan orang. Jika nanti sesuai dengan rencanamu, engkau akan mendapatkan pahala. Tetapi jika tidak, sesungguhnya apa yang engkau lakukan hanyalah kebaikan." Mereka berdua kemudian pergi ke masjid. Abu Bakar pun merasa lega. Masjid dipenuhi orang dari kaum Ansor dan Muhajirin. Abu Bakar memerintahkan Utsman untuk membacakan naskah pelantikan Umar. Setelah naskah pelantikan selesai dibaca, orang-orang berbondong-bondong membaiat, menyalami, mengucapkan selamat, sementara Umar berada di atas mimbar. Semua serempak membaiat dia. Tidak ada seorang pun yang ketinggalan dan tidak seorang pun yang menentang pembaiatannya. Abu Bakar kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, hamba hanya menginginkan kebaikan umat. Hamba takut mereka akan terpecah belah. Hamba lakukan ini semua untuk mereka, sebagaimana yang engkau ketahui. Hamba menunjuk pengganti orang terbaik di antara mereka, terkuat dan terpintar, ya Allah. Semua telah terjadi. Gantikan bagi hamba untuk umat ini pemimpin yang baik, karena mereka hamba-hambamu. Urusan mereka ada di dalam kekuasaanmu. Bimbinglah pemimpin mereka. Jadikanlah dia termasuk imam yang bijak, mengikuti petunjuk nabimu dan orang-orang soleh, serta bimbing

0: kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasio untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Inilah potensi cuaca daerah-daerah di Indonesia untuk Sabtu 3 Oktober 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan sejumlah daerah di Indonesia berstatus waspada. Status waspada yakni berpotensi hujan sedang hingga lebat yang bisa menyebabkan luapan air sungai, genangan, hingga longsor yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. BMKG juga memperkirakan Sumatera Utara berstatus siaga. Status siaga ini merujuk pada potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang berpotensi menyebabkan banjir, banjir bandang hingga longsor. Apabila hujan lebat terjadi, meneduh menjadi pilihan bijak karena hujan bisa saja mengurangi jarak pandang dan menutupi lubang di jalan yang bisa menyebabkan kecelakaan. Masyarakat juga diimbau untuk tetap berhati-hati saat berkendara atau di luar ruangan. Berikut potensi cuaca untuk sejumlah wilayah di Indonesia pada Sabtu 3 Oktober 2026. Hujan sedang hingga lebat terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara. Sedangkan hujan lebat hingga sangat lebat terjadi di Sumatera Utara. Dan peringatan dini angin kencang berada di Jawa Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua Selatan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, dan tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali doa." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.
4: Islam sangat menganjurkan agar seorang muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'."
4: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
5: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
4: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: kisah inspiratif sahabat.
1: Pahamilah, jika

0: Putuskan jika engkau menemukan bahwa keputusan itu keliru. Jangan ragu untuk mengubahnya. Jangan sampai keputusan itu menghalangimu untuk mencari kebenaran. Karena kebenaran itu sudah ada sejak dulu dan tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Meneliti dan mengkaji ulang kebenaran itu lebih baik daripada terus-menerus terkungkung dalam kebatilan. Orang Islam itu berlaku adil kepada sesamanya, kecuali orang yang terbiasa memberi kesaksian palsu, terkena hukuman, dicurigai bersekongkol, atau kaum kerabat. Kemudian, pelajarilah masalah yang diajukan kepadamu yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Setelah itu, bandingkan setiap permasalahan dan ketahuilah padanannya. Kemudian bersandarlah dalam pendapatmu kepada keputusan yang paling Allah sukai dan paling mendekati kebenaran. Hindari sifat pemarah, gelisah, cemas, menyakiti orang, dan berpura-pura tidak tahu ketika terjadi perseteruan atau menghadapi musuh. Ketahuilah, keputusan dalam kebenaran itu termasuk salah satu hal yang Allah janjikan pahala dan patut dikenang. Siapa yang tujuannya murni untuk kebenaran, walaupun bertentangan dengan dirinya, niscaya Allah akan mencukupkannya antara dia dan orang-orang. Siapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, niscaya Allah akan menjadikannya sebagai malapetaka. Sesungguhnya, Allah tidak menerima amal hambanya kecuali yang ikhlas. Bagaimana menurutmu mengenai pahala di sisi Allah yang berupa rezeki dan rahmatnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar meringkas dasar peradilan dalam sebuah surat yang dia kirimkan kepada salah seorang sahabat. Dan dia menuliskan surat tentang kewajibannya ketika memutuskan perkara di kalangan umat Islam. Peganglah lima hal, niscaya akan selamat agamamu dan engkau pun mendapat hakmu yang paling utama, yaitu jika ada dua orang berseteru mendatangimu, engkau harus mendapatkan bukti yang kuat dan sumpah yang pasti. Kemudian, dekatilah orang lemah sehingga dia mau mengaku dan berani mengatakannya. Berilah janji penyelesaian masalah kepada orang asing, karena jika terlalu lama menunggu, dia akan meninggalkan keperluannya dan kembali ke keluarganya. Orang yang membatalkan haknya adalah orang yang tidak mengangkat kepala. Berusahalah untuk mendamaikan masalah selagi keputusan itu belum jelas bagimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah Umar mengajari para hakim menggali hukum dari Al-Quran pertama kali, kemudian sunnah, selanjutnya ijma, dan setelah itu ijtihad dengan nalar, yaitu dengan menggunakan kias atau perumpamaan masalah dan mencari maslahat, maksud, tujuan syariat, dan sebagainya.
1: Ikhwan akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Sian dia duh kele, songon na belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sikele dah.
1: Toko aha makelek gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
5: Duh, lagi nonton YouTube seru banget, udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi, mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
6: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
5: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
6: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
5: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Seni adalah bagian kehidupan. Tanpa seni, hidup terasa hambar. Seni menjadikan hidup menjadi indah dan penuh warna. Di antara karya seni yang kita miliki, banyak yang mulai surut, pelaku maupun peminatnya. Salah satunya, musik keroncong.

0: keroncong itu tidak sama dengan lagu-lagu yang lain ya. Jadi dia harus mau rutin belajar. Jadi harus dia, karena kalau keroncong itu enggak sama dengan lagu pop, enggak sama dengan lagu serius. Saya maksudnya kalau keroncong itu ada cengkol, ada gregel, ada embat, ada lo. Jadi latihan itu harus rutin.
1: Insan edukasi, kita cukup berbangga sebagai kota budaya dan kota pendidikan. Yogyakarta memiliki seorang penyanyi keroncong yang handal yang berulang kali menjuarai pemilihan bintang radio tingkat nasional Sri Hartati. Bagi komunitas seniman keroncong, nama Sri Hartati sudah tidak asing lagi. Selain dikenal sebagai penyanyi Orkes Radio Yogyakarta di RRI Yogyakarta, Ibu Hartati juga memiliki grup keroncong Surya Mataram dan juga guru dari sekian banyak penyanyi keroncong di Yogyakarta.

0: Itulah lagu pop Mutiara dari Selatan, ciptaan Iskandar, yang mengantarkan Sri Hartati menjadi juara pertama pemilihan bintang radio tingkat nasional jenis lagu pop tahun 75.
1: Waktu itu saya juara pertama di sini. Terus saya dikirim ke Jakarta tingkat nasional. Kebetulan waktu itu musuh saya itu Andy Mere Matalata, Hedi Gosendang, Atik Pramono, Sukaiti Hidayat. Finalisnya itu 5 saya. Jadi saya, Atik Pramono, Hedi Gosendang, Andy Mere Matalata, dan Sukaiti Hidayat. Nah, saya juara pertama tahun 75 itu jenis pop. Waktu itu lagu wajibnya Ilusi dalam

0: Insan edukasi, keberhasilan Ibu Hartati dalam pemilihan bintang radio dan televisi tahun 75 itu dan berhasil menyisihkan Hetty Koes Endang dan Andi Maria Matalata membuat nama Ibu Hartati melejit di dunia nyanyi tingkat nasional. Sebab sebelumnya, Ibu Hartati juga telah mengikuti lomba yang sama untuk jenis lagu keroncong dan hiburan dan juga menang. Prestasi itu diraih sejak tahun 68. Lalu dari manakah Ibu Hartati memperoleh semua itu?
1: Jadi saya tuh waktu masih kecil itu sudah suka nyanyi. Saya masih kecil tuh, jadi saya kalau nyanyi itu pakai kursi tuh. Jadi naik di kursi terus pakai mic, jadi dipegang. Masih kecil, saya masih umur berapa tahun itu. Jadi sejak kecil memang saya suka nyanyi gitu. Betul, waktu itu memang saya suka nyanyi dari sejak kecil, sejak di SD, SMP, SMA, apa ya, sering juara nyanyi gitu loh. Jadi sudah memang dari kecil saya suka nyanyi itu. Dan nyanyi itu kan iringannya juga keroncong.
0: Dan musik keroncong yang mengiringi adalah musik keroncong milik Angkatan Darat Karangwuni, Yogyakarta, tempat ayah dari Ibu Hartati bekerja. Begitulah, Ibu Hartati yang sejak kecil suka menyanyi mengenal musik keroncong dari ayahnya yang memang pemusik di lingkungan kerjanya. Dengan penerapan disiplin yang tinggi, Ibu Hartati menyanyi dan terus menyanyi di bawah pengawasan ayahnya. Meski begitu, Ibu Hartati juga belajar menari, meskipun hanya sebatas sebagai pengisi waktu. Sedangkan untuk menyanyi, ditekuni dengan sungguh-sungguh. Lalu, sejak kapankah Ibu Hartati mengikuti lomba sehingga namanya mulai dikenal oleh masyarakat? Kisah tokoh segera kembali.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Rekan Rau, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan

0: Insan edukasi bagi seorang penyanyi untuk bisa menjadi terkenal ada beberapa jalan, merilis album atau mengikuti lomba. Dan jalan yang ditempuh oleh Ibu Hartati adalah mengikuti lomba.
1: Waktu itu, waktu saya masih muda ya, jadi saya setiap ada kegiatan Bintang Radio, maksudnya kan itu caranya mengetes sampai di mana. Saya juga nggak sembarang nyanyi, itu cuma nggak cuma nyanyian ya, jadi nyanyi yang dinilai. Jadi memang saya itu betul-betul belajar dari kecil, dari nol gitu loh. Jadi setiap ada lomba saya mesti mengikuti. Waktu itu saya ikut lomba itu tahun 68. Pertama kali saya ikut lomba itu nomor 2. Terus itu, tapi jenisnya bukan jenis keroncong ya, waktu itu masih jenis hiburan. Terus saya ikut lagi tahun 71, itu jenis-jenis pop juga. Terus 72 jenis keroncong. Jadi selang-seling. Waktu itu ada hiburan, ada pop gitu. Terus tahun 74 itu keroncong.
0: Begitulah secara berturut-turut pemilihan bintang radio dan televisi yang diadakan setiap tahun dengan jenis lagu, hiburan, keroncong, dan pop secara bergantian, Ibu Hartati selalu ikut dan juga selalu menang. Kemenangan itu diikuti pula dengan ketenaran. Setelah beberapa kali menang di pemilihan bintang radio dan televisi tingkat nasional, Ibu Hartati pun kemudian masuk dapur rekaman bersama Toto Salmon, Sukarti, Waljinah, dan lain-lain merekam lagu-lagu keroncong. Lalu bagaimanakah Ibu Hartati yang lahir 28 Mei tahun 50 itu bergabung di Radio Republik Indonesia, Yogyakarta?
1: Saya masuk di RRI itu tahun 68. Saya tenaga honorer. Kalau sekarang ya magang gitu ya. Sistemnya kalau dulu kan sistemnya kontrak. Jadi setiap 4 tahun sekali itu kontrak gitu. Saya kan bagian musik ya. Kerjanya kebetulan bagian musik. Jadi setiap tahun itu ada audisi komisi gitu loh. Saya menyanyi. Kalau di RRI itu kan harus, kalau masuk di orkes radio ya. Maksudnya kan di sini kan orkes radio Yogyakarta. Jadi itu punya RRI. Itu harus bisa menyanyikan segala macam lagu, maksudnya ya ada seriosa, ada hiburan, ada keroncong, jadi itu harus bisa membawakan gitu lah.
0: Dan disitulah di bawah arahan dari pimpinan Orkes Radio Yogyakarta, pimpinan Suwandi, kemudian pimpinan Jonet dan sebagainya, kemampuan menyanyi Ibu Hartati makin meningkat. Tidak saja lagu pop dan hiburan yang harus dinyanyikan, tapi juga lagu keroncong. Dan dari ketekunannya menyanyikan lagu keroncong, Ibu Hartati pernah dinobatkan menjadi penyanyi keroncong terbaik dan mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Daud Yusuf. Dengan diterimanya penghargaan itu, makin meneguhkan keyakinan Ibu Hartati bahwa menjadi penyanyi keroncong adalah profesinya dan musik keroncong merupakan jalan hidupnya, sebab musik keroncong itu pula yang telah mempertemukan Ibu Hartati dengan pria yang sangat dicintainya. Ibu Hartati menikah dengan Bapak Juwari Wardoyo tahun 72. Dan karena sang suami juga terjun di bidang musik dan juga penyanyi keroncong, maka karir Ibu Hartati sebagai penyanyi keroncong pun terus berlanjut. Kecintaan Ibu Hartati pada musik keroncong makin tinggi.
1: Iya, saya dengan senang hati untuk menyumbangkan lagu untuk masyarakat, supaya masyarakat juga kenal dengan lagu-lagu keroncong. Kalau saat ini keroncong ya memang yang harus saya galakkan saat ini tuh keroncong, karena keroncong itu kan nggak setiap orang bisa ya. Juga untuk memacu supaya anak-anak muda itu suka keroncong, karena keroncong adalah musik di negeri kita sendiri ya. Jadi harus enggak sampai hilang lah, keroncong itu enggak sampai hilang di negeri kita ini.

0: Melodi yang indah mengalun bagai gemulai darah jelita menari dalam buaian asmara, disertai syair pujaan bagi tanah air tercinta, sungguh merupakan daya pikat dari musik keroncong. Dan kecintaan Ibu Hartati pada musik keroncong tidak hanya ditunjukkan pada eksistensinya sebagai penyanyi keroncong dan memiliki grup keroncong Surya Mataram. Tapi, Ibu Hartati juga mengajar generasi muda menjadi penyanyi keroncong.
1: Di sini kan banyak juga anak-anak muda yang belajar gitu ya, yang ingin menyanyikan lagu keroncong dengan baik dan benar gitu ya. Jadi saya merasa bangga kalau anak-anak itu masih mau dan mau belajar untuk lagu-lagu itu.
0: Insan edukasi, bagaimana musik keroncong itu sendiri di mata anak muda?
2: Bagi saya tuh musik yang seperti apapun, ya saya harus belajar itu gitu. Keroncong sendiri menurut saya tuh sesuatu yang menarik banget, yang sebenarnya tuh banyak kesulitan di sana, tapi benar-benar menghasilkan kualitas musik yang bagus banget.
0: Itulah pendapat salah seorang murid Ibu Hartati yang kini tengah belajar menyanyikan lagu keroncong. Pada kenyataannya, memang generasi muda lebih suka musik yang hingar-bingar, rock misalnya, rap atau pop yang lebih dinamis sesuai dengan gejolak anak muda. Maka tak heran apabila diselenggarakan pemilihan bintang radio jenis lagu keroncong untuk usia remaja, pasti pesertanya tidak bisa memenuhi target. Lalu, bagaimana Ibu Hartati yang sangat mencintai musik keroncong itu menyikapi hal tersebut?
1: Mulai sekarang, anak-anak remaja itu dipancing ya, dipancing supaya dia itu bisa mau menyanyi keroncong. Jadi, dia menyanyi lagu-lagu pop tapi dikeroncongkan gitu loh. Jadi diiringi keroncong. Jadi kan lama-lama dia juga tertarik. Oh, ternyata dikeroncongkan kok juga bagus ya. Itu untuk menarik anak-anak itu ya begitulah. Jadi supaya anak-anak itu bisa suka dengan lagu-lagu keroncong itu. Jadi kita mengajak anak-anak muda untuk senang melakukan lagu-lagu keroncong. Jadi misalnya lagu-lagu daerah, lagu apa kalau anak-anak kecil kan suka juga ya lagu-lagu daerah itu, tapi diiringi dengan keroncong supaya dia

0: itu tertarik, ternyata pakai keroncong kan juga bagus ya lah, itu lama-lama kan anak itu juga bisa tertarik dengan lagu-lagu keroncong. Juga lagu-lagu barat pun juga bisa, bisa aja lagu barat dikeroncongkan. Jadi semua lagu itu bisa kok diiringi dengan keroncong.
1: Insan edukasi, banyak orang mengatakan memainkan musik keroncong memang sulit. Begitu juga menyanyi lagu keroncong tidak gampang. Lalu, di manakah kesulitannya? Kisah tokoh segera kembali.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM. Masing-masing jenis lagu membutuhkan teknik menyanyi atau cara membawakan yang berbeda-beda. Banyak anak muda yang tidak tertarik menyanyi lagu keroncong karena memang sulit. Di manakah letak kesulitan itu?
2: Keroncong itu tidak sama dengan lagu-lagu yang lain ya. Jadi dia harus mau rutin belajar. Jadi latihan itu harus rutin. Jadi nggak bisa kalau saya pengen nyanyi lagu keroncong terus cuma latihannya sakarep dhewe itu nggak bakalan bagus. Jadi dia harus mau, kalau memang betul-betul mau menyanyikan lagu keroncong dengan baik, itu harus latihannya dia juga rutin. Untuk menyanyi lagu keroncong dengan baik itu nggak bisa secepat untuk nyanyi lagu pop misalnya, itu nggak bisa. Jadi keroncong itu kan harus ada, ya itu tadi saya ceritakan, harus ada cengkok, ada embat, ada gerkel, ada lo. Tapi kalau dia itu mau rutin, itu ya bisa jadi baik.
1: Dibutuhkan ketekunan dan ketelatenan yang memang bagi generasi muda, sesuai perkembangan zaman yang semua serba cepat dan instan ini, ketelatenan dan ketekunan itu menjadi sesuatu yang mahal. Tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Ibu Hartati siap membimbing dan mengajar siapapun yang ingin menjadi penyanyi keroncong di kediamannya di kawasan Tukangan, Yogyakarta.
3: Saya sendiri latihan keroncong ini ya juga baru 2 tahun. Kalau ada kejuaraan BRBB dulu juga banyak yang kesini jadi muridnya, dan banyak yang jadi yang berhasil itu banyak.
4: Sakit berat, nggak seperti yang piring itu sepuluh itu. Kalau bagi saya ya bagus sekali ya, karena memang jiwa Mbak Sri itu bukan cuma untuk sendiri tapi untuk semua kalangan masyarakat yang mau uri-uri melestarikan keroncong.
3: Jadi penyanyi seperti Bu Sri Hartati kayaknya sampai sekarang belum ada yang menandingi. Gini, maksudnya gini, banyak penyanyi yang suaranya juga bagus. Tapi Bu Sri Hartati itu usianya berapa, tapi suaranya sedikit saja tidak ada perubahan. Mulai dari muda sampai sekarang itu tetap seperti itu. Dan ilmunya itu tidak untuk dirinya sendiri.
1: Dan ternyata, untuk bisa memiliki suara yang bagus seperti Ibu Hartati, memang ada resepnya. Yang pertama adalah menjaga kesehatan dengan olahraga dan juga istirahat yang cukup.
3: Kalau pagi sebelum makan apa-apa itu harus minum air putih sebanyak mungkin. Jadi pagi itu harus minum air putih sebanyak mungkin. Air putih itu minim 0,5 liter. Latihan pernafasan juga penting sekali. Jadi sebelum bangun itu tidur nggak pakai apa bantal ya, nggak pakai anu, terus cuma tidur gitu, terus ambil nafas panjang, terus dikeluarkan sedikit-sedikit dari ambil dari hidung keluar ke mulut itu sepanjang mungkin. Itu untuk latihan pernafasannya begitu.
1: Insan edukasi untuk menuju profesi apapun dan menjadi profesional diperlukan kerja keras dan kesungguh-sungguhan agar berhasil dengan baik.
3: Kalau mungkin itu di setiap sekolahan ya itu bisa dididik dengan lagu-lagu keroncong itu, karena keroncong itu kan musik di negeri sendiri ya. Jadi kalau bisa itu memang dari awal dari sekolah itu sudah dididik itu.

0: Insan Edukasi, sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
1: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Kilas utama daerah hari ini.
4: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gusirawan Pasaribu melepas 19 peserta diklat Laskar Gerindra Tapanuli Selatan dalam acara makan malam di Aula Pendopo Rumah Dinas Bupati Sipirok pada Kamis 1 Oktober 2026. Ke-19 peserta tersebut merupakan perwakilan anggota DPRD dan pengurus DPC Gerindra Tapanuli Selatan yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan di Sibolangit, Sumatera Utara mulai 2 Oktober 2026. Dalam arahannya disampaikan oleh Bupati agar para peserta mengikuti diklat dengan sungguh-sungguh menjadi nama baik daerah serta menerapkan ilmu yang diperoleh untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Beliau juga menekankan pentingnya kaderisasi berkelanjutan tidak hanya menjelang pemilu, serta mendorong kader agar memahami persoalan masyarakat, mampu memberikan solusi dan ikut mengawal program pembangunan. Bupati berharap para peserta dapat meningkatkan kapasitas diri dan berkontribusi nyata dalam membangun Tapanuli Selatan serta bangsa setelah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
3: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan Islam berperan aktif membantu pemulihan masyarakat pasca bencana, terutama dalam penguatan sosial, keagamaan, dan ekonomi. Hal ini disampaikan beliau saat menghadiri silaturahmi dan koordinasi membangun sinergi antar ormas Islam bertema Tafsel pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat di kantor MUI Tafsel Sipirog Jumat 2 Oktober 2020. Menurut beliau, bencana yang melanda Tapanuli Selatan pada 25 November 2025 tidak hanya merusak infrastruktur tetapi juga terdampak pada kehidupan dan mata pencarian masyarakat. Lebih dari 3.000 hektar lahan pertanian terdampak, sementara sebagian warga harus direlokasi. Selain pemulihan ekonomi, beliau juga mengajak ormas Islam bersama pemerintah menghadapi persoalan narkoba, judi online, rentenir, dan kemiskinan. Beliau juga mendorong masyarakat memanfaatkan pembiayaan produktif berbunga lebih ringan melalui program Bank Sumut. Dampak bencana turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi Tapanuli Selatan yang turun menjadi 2,49% pada triwulan 4 2025. Setelah berbagai intervensi pemerintah, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 3,49% pada triwulan pertama 2026 dan 4,57% pada triwulan kedua 2026. Sementara itu, Ketua MUI Tapsel Ali Sati Rangkuti mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi sekitar 15 ormas Islam dalam membantu pemerintah dan masyarakat. Beliau berharap seluruh ormas dapat menyusun program bersama untuk mempercepat pemulihan dan mendorong Tapanuli Selatan bangkit lebih kuat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Leila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Night With Us, hanya di 105 Raw FM.

0: Raul. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Raul, siapa nih yang suka tergoda beli skincare karena produknya lagi viral di sosial media? Eits, jangan buru-buru check out ya. Soalnya, skincare yang viral belum tentu cocok untuk kulit kita. Setiap orang punya jenis dan kebutuhan kulit yang berbeda. Produk yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk jenis kulit kita. Kalau asal mencoba bahan aktif yang tidak sesuai, kulit justru bisa iritasi, kemerahan, bahkan merusak skin barrier. Belum lagi resiko produk atau mengandung bahan berbahaya. Jadi sebelum membeli, pastikan produk punya izin BPOM dan belilah dari toko terpercaya. Daripada terus-terusan ikut tren dan akhirnya boros, lebih baik fokus dulu pada skincare dasar seperti pembersih, pelembab, dan sunscreen yang sesuai dengan kebutuhan kulit. Dan yang paling penting, jangan terlalu sering gonta-ganti produk, karena skincare butuh waktu untuk menunjukkan hasil. Jadi, jangan cuma karena viral langsung beli. Kenali kulitmu, cek kandungannya, pastikan keamanannya, dan yang paling penting, konsisten. Karena kulit yang sehat bukan soal ikut tren, tapi soal perawatan yang tepat.

0: Kata Mutiara, karya George Bernard Shaw, seorang penulis novel dari Inggris. Suatu kehidupan yang penuh kesalahan tak hanya lebih berharga, namun juga lebih berguna dibandingkan hidup tanpa melakukan apapun.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa janganlah kita dihantui rasa takut salah dalam melakukan suatu pekerjaan, sebab kesalahan yang kita lakukan merupakan pembelajaran dan pengalaman untuk melakukan yang lebih benar. Sudahkah kita melakukannya?

0: Assalamualaikum.
1: Halo rekan Raw FM, saya Dian Mirella. Ayo download aplikasi Raw FM di smartphone kamu. Kemudian dengarkan Raw FM dimanapun dan kapanpun.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Rekan Raw, buat kamu yang setiap hari kerja di depan laptop atau sering scroll HP, pernah nggak merasa kulit jadi lebih kusam setelah seharian menatap layar? Banyak yang bilang penyebabnya adalah blue light atau cahaya biru dari gadget. Blue light sendiri adalah cahaya tampak berenergi tinggi yang juga dipancarkan oleh matahari, layar komputer, dan smartphone. Menariknya, sumber blue light terbesar justru berasal dari matahari, bukan dari gadget kita. Menurut beberapa peneliti dermatologi, paparan blue light memang bisa memicu stres oksidatif pada kulit. Kondisi ini dapat mempercepat munculnya tanda penuaan seperti kulit tampak kusam, garis halus hingga warna kulit tidak merata. Selain itu, blue light juga bisa merangsang produksi melanin, yaitu pigmen warna kulit. Pada sebagian orang, terutama yang mudah mengalami hiperpigmentasi, hal ini bisa membuat noda hitam atau bekas jerawat lebih lama memudar. Dampak blue light dari layar HP atau handphone ternyata jauh lebih kecil dibanding paparan sinar matahari langsung. Satu lagi, yang sering tidak disadari bekerja dekat jendela juga bisa membuat kulit terkena sinar UVA dan visible light dari matahari meskipun berada dalam ruangan. Karena itu, para dermatolog tetap menyarankan penggunaan sunscreen SPF 30-50, terutama buat kamu yang bekerja dekat jendela atau di ruangan yang terang. Jadi rekan Raw, kesimpulannya adalah blue light dari gadget memang punya efek pada kulit, tetapi bukan faktor penyebab kulit kusam. Yang paling penting tetap menjaga hidrasi, tidur cukup, memakai pelembab, dan jangan lupa sunscreen setiap hari.
1: This is the greatest. So, this my face.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu melepas 19 peserta diklat Laskar Gerindra Tapanuli Selatan dalam acara makan malam di Aula Pendopo Rumah Dinas Bupati Sipirok pada Kamis 1 Oktober 2026. Ke-19 peserta tersebut merupakan perwakilan anggota DPRD dan pengurus DPC Gerindra Tapanuli Selatan yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan di Sibolangit, Sumatera Utara mulai 2 Oktober 2026. Dalam arahannya disampaikan oleh Bupati agar para peserta mengikuti diklat dengan sungguh-sungguh menjadi nama baik daerah serta menerapkan ilmu yang diperoleh untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Beliau juga menekankan pentingnya kaderisasi berkelanjutan tidak hanya menjelang pemilu, serta mendorong kader agar memahami persoalan masyarakat, mampu memberikan solusi dan ikut mengawal program pembangunan. Bupati berharap para peserta dapat meningkatkan kapasitas diri dan berkontribusi nyata dalam membangun Tapanuli Selatan serta bangsa setelah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Rekan Rao, saat ingin merawat wajah, banyak orang sering bingung memilih lebih baik masker alami atau masker pabrikan. Masker alami biasanya dibuat dari bahan rumahan seperti madu, oatmeal, alpukat, mentimun, yogurt, atau lidah buaya. Kelebihannya terasa lebih natural dan mudah dibuat sendiri di rumah. Misalnya, madu membantu melembabkan kulit kering, oatmeal cocok untuk kulit sensitif, alpukat membantu kulit terasa lebih lembut, sementara mentimun memberikan sensasi dingin dan segar. Namun, perlu diingat tidak semua bahan alami aman untuk wajah. Lemon, jeruk nipis, baking soda, dan cuka apel justru bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Selain itu, masker rumahan juga tidak memiliki pengawet, sehingga jika disimpan terlalu lama, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Di sisi lain, masker paprika memiliki formula yang lebih terukur dan higienis, mulai dari Sheet Max untuk hidrasi, Clay Max untuk kulit berminyak, hingga Overnight Max untuk melembabkan kulit semalaman. Kandungan aktifnya juga lebih jelas seperti Hyaluronic Acid untuk melembabkan, Niacinamide untuk mencerahkan, Salicylic Acid untuk membantu jerawat, dan Clay untuk menyerap minyak. Jadi, mana yang lebih bagus? Untuk hasil yang lebih stabil dan aman, masker pabrikan biasanya lebih unggul karena formulanya sudah diuji dan kandungannya jelas. Sementara masker alami cocoknya untuk perawatan santai, asalkan bahan yang digunakan aman untuk kulit. Rawat kulit dengan bijak, karena kulit sehat bukan soal mahal atau alami, tapi soal cocok dan aman untuk kulit kita sendiri. Itu dia informasi seputar masker alami dan masker pabrikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Rekan Rao, pernah nggak sih tiba-tiba terbangun saat tidur tapi badan nggak bisa digerakkan? Banyak orang menyebutkan ketindihan. Rasanya memang menyeramkan, apalagi kadang seperti ada bayangan hitam atau dada terasa sesak. Tapi ternyata, ketindihan bukan hal mistis. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sleep paralysis. Sleep paralysis terjadi ketika otak sudah bangun, yaitu tubuh masih berada dalam fase tidur REM, yaitu fase saat tubuh memang dibuat lumpuh sementara agar kita tidak bergerak mengikuti mimpi. Karena otak sedang setengah sadar, muncullah halusinasi seperti melihat sosok menyeramkan atau mendengar suara aneh. Jadi sebenarnya itu hanyalah efek kerja otak yang sedang panik. Beberapa pemicu ketindihan antara lain kurang tidur, stres, sering begadang, pola tidur yang berantakan, hingga posisi tidur telentang. Kalau mengalami ketindihan, usahakan jangan panik, coba fokus mengatur napas dan gerakan perlahan jari tangan atau jari kaki sampai tubuh kembali normal. Jadi rekan Rao, mulai sekarang jangan terlalu takut mengalami ketindihan. Yang paling penting, jaga pola tidur, kurangi begadang, dan pastikan tubuh cukup istirahat. Itu dia informasi singkat mengenai ketindihan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.

Kembali lagi di 105 Raw FM. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Night With Us malam ini. Terima kasih buat rekan Raw yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatannya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya, hanya di 105.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Al-Haqqah.
0: Hari kiamat.
1: Mal-Haqqah.
0: Apakah hari kiamat itu?
1: Wa ma adraka mal-Haqqah.
0: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Kadzabat Tsamud wa 'Ad bil qari'ah.
0: Kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.
1: Fa amma Tsamud fa uhliku bil taghiyah.
0: Maka adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
1: Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah.
0: Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum 'Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?

0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
1: Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhzatan rabiyah.
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً.
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
1: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ.
0: Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat.
1: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
0: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh.

Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.
1: Kulu

kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
1: Walam adri ma hisabiyah.
0: Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: Ma aghna 'anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka 'anni sultaniyah.
0: Kekuasaanku telah hilang dariku.
1: Khudhuhu faghulluh.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
1: Thumma al-jahima salluh.
0: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim.
0: Sesungguhnya, dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٌ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: لا يأكله إلا الخاطئون.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فلا أقسم بما تبصرون.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat.
1: وَمَا لَا تُبَصِرُونَ.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ.
0: Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la'akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
2: Rekan Rau, Saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Raw FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Raw FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

selalu untukmu. Kau yang terindah, kaulah rinduku, kekasih hati sampai kapanpun.

0: Bukunya.
1: Malam ini indah penuh dengan warna.
2: Fals, toh fals. Mendingan kita cabut, men. Nyari cewek manja.
3: Bebe, cewek manja.
2: Cewek manja.
3: Udah punya cewek, men. Sakit lo punya cewek.
2: Serius lo?
3: Yeah.
2: Mainan baru kali.
3: Jangan sini, ya. Gue telepon ya. Dengar suaranya nih.

0: Di sini ku menunggu temanku satu persatu untuk berkumpul. Pecel ayam di depan mata lengkap dengan sambalnya, ditemani skinny beset lumayan hitam. Terereret, terereret, terereret. Halo, siapa di sana?
1: WIT in the house, where is man?
0: Wikis di Lamongan, isi perut sampai kenyang. Sudah selesai, mau apa lagi? Kita cari cewek seksi, jangan murah dan bau terasi. Di sini memang banyak anak nongkrong bercanda. Siapa tahu

0: juga makasih udah diajakin jalan-jalan pakai plus lagi. Oh iya, malam minggu depan jalan lagi yuk.
1: Bentar deh.

0: 105 FM.
1: Siapa yang dalam hatinya Allah dan Rasul cukup, maka Allah akan memberikannya kecukupan dari segala sesuatu. Gak ada harta, Allah kasih dia rasa cukup. Sakit, Allah kasih dia rasa cukup. Sendiri, Allah kasih dia rasa cukup. Yang membuat kita sengsara itu bukanlah kita kekurangan harta, bukanlah kita sendiri, bukan kita dalam keadaan susah atau banyak penyakit. Yang membuat kita sengsara itu hati kita tidak cukup merasa bahagia. Terlalu kecil ruangnya untuk kebahagiaan, sehingga kita selalu merasa hampa. Sedangkan orang yang Allah cukupkan, mungkin dia adalah orang yang Allah uji dengan penyakit sekian belas tahun tidak sembuh seperti Nabi Ayub. Mungkin dia orang yang Allah uji dengan kehilangan orang-orang yang dia cintai seperti Nabi Yakub. Mungkin dia adalah orang yang diuji dengan harus meninggalkan orang yang paling dia cintai seperti Ibrahim. Tetapi Allah cukupkan hatinya dengan kebahagiaan. Hasbunallah. Tidak ada yang lebih berharga bagi kita daripada Allah. Maka siapapun yang memberikan hatinya lebih dulu kepada makhluk sebelum kepada Allah dan Rasul, siap-siaplah untuk sengsara dan kecewa. Berikan hati kita kepada Allah dan Rasul. Setelah itu Allah yang akan memberikan hati itu kepada orang yang paling layak untuk kita. Jadikan Allah dan Rasulullah itu cukup dalam hati kita. Setelah itu Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Masih ingat kisah kaum Ansor setelah Perang Hunain? Perang Hunain itu terjadi setelah perang apa? By the way, Perang Hunain namanya. Terjadi setelah perang Fathu Makkah. Jadi Nabi habis Fathu Makkah, kemudian Nabi ekspansi lagi ke daerah Jironah sampai ke Taif. Sekarang tuh jadi salah satu tempat untuk memulai umroh atau mikot, yaitu Jironah, sekitar 30 menit dari kota Mekah. Setelah selesai perang Hunain, kaum muslimin itu mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, hampir sebanyak perang Khaibar. Jadi dua perang yang paling besar ghanimahnya itu, satu perang Khaibar dan di bawahnya perang Hunain. Ribuan ekor onta, ribuan domba, ribuan kuda dengan alat-alat perang yang berharga, kemudian juga berhala-berhala yang terbuat dari emas dan perak, itu ditinggalkan di medan perang dan diambil oleh kaum muslimin. Mungkin ratusan miliar. Ketika mendapatkan semua ghanimah itu, kemudian dikumpulkan di sisi Rasulullah, karena yang membagikan ghanimah cuma Rasulullah waktu itu. Tiba-tiba Rasulullah memanggil Abu Sufyan, orang Mekah yang baru masuk Islam. Ya Abu Sufyan, ambillah onta yang kamu suka, 100 ekor onta. Abu Sufyan mengambil 100 ekor onta dan mengatakan, saya merasa nyaman sekali dalam Islam. Bagi dia, kenyamanan dalam Islam itu masih diukur dengan harta. Ini namanya mu'allaf, orang yang dibujuk hatinya dengan harta. Abu Sufyan senang membawa 100 ekor onta. Kata Rasulullah, cukup ya Abu Sufyan? Cukup ya Rasulullah, cuman kalau ada lebih boleh sih. Dikasih lagi 100 ekor unta, sampai Abu Bakar, Abu Sufyan mendapatkan lebih dari 200 ekor unta. Panggil lagi tokoh-tokoh Quraisy yang lain yang baru masuk Islam, dikasih lagi 100 ekor unta. Hampir semua orang Mekah itu mendapatkan unta yang lebih dari 10 ekor unta. Bahkan tokoh-tokohnya itu mendapatkan ratusan ekor unta. Setelah semuanya dibagi, ghanimah habis. Unta, domba, kuda, berhala yang terbuat dari emas dan perak, dibagi semuanya kepada orang Mekah dan sedikit orang Muhajirin. Orang Ansor gak dapat apa-apa. Orang Ansor, jangankan onta, ayam atau bebek aja gak dikasih, coba. Gak dapat apa-apa tuh. Batu akik, cincin batu akik aja gak dikasih. Padahal cincin batu akik tuh banyak dari tubuh-tubuh orang-orang kafir yang terbunuh, akhirnya ambil batu akik atau apa. Batu akik kan mahal tuh dulu. Wah, gak dapat apa-apa sama sekali. Sehingga akhirnya orang Ansor desas-desus, mulai komplain, mulai komen. Apa komplainnya? Ah, Rasulullah mah, kalau udah ketemu dengan keluarganya, lupa sama kita. Satu orang yang ngomong kayak gitu, yang lain bilang, benar. Gitu. Akhirnya semuanya juga, oh iya benar ya Rasulullah. Ini gara-gara satu orang nih, was-wasah nih. Yuwaswi sufi sudurin, sudurin nas. Akhirnya yang lain juga ikut kayak gitu. Iya ya, saya gak kepikiran sampai kayak gitu, ternyata Rasulullah bisaan ya. Gitu-gitu. Akhirnya semuanya pada orang-orang Ansor, desas-desus, mereka mengeluhkan ketidakadilan Rasulullah dalam membagi ghanimah. Sampai akhirnya desas-desus ini hampir membuat mereka demo gitu. Bayangin orang Ansor pengen deh demo, turun jalan yuk, yuk, yuk, yuk, rame-rame. Siapa nih kira-kira yang jadi koordinator lapangan Korlap? Ternyata sebelum mereka udah nyentuhin Korlap, Rasulullah dengar desas-desus kaum Ansor. langsung dikumpulkan kaum Ansor. Dikumpulkan semuanya, Rasulullah bilang gini, ya ma'asyara Ansor, apa yang kalian katakan di belakangku, kata Rasulullah. Ya gak berani atau ya, kalau Rasulullah udah ngomong gitu, diam aja. Ya ma'asyara Ansor, aku sudah mendengar apa yang kalian katakan nih, sebentar lagi ya sebelum azan, biar kita tuntasin adegannya. Ya ma'asyara Ansor, aku dengar apa yang kalian ucapkan di belakang. Tapi wahai ma'asyara Ansor, bukankah dulu kalian itu orang-orang yang kufur kepada Allah, lalu aku datang membawa iman kepada kalian? Bukankah dulu kalian bermusuh-musuhan saling membunuh, lalu aku mempersaudarakan kalian? Bukankah dulu kalian berada di tepi jurang neraka, lalu aku selamatkan kalian? Bukankah dulu kalian adalah orang-orang yang hampir saja celaka, lalu aku memberikan kepada kalian cahaya dari kegelapan? Ya ma'asyara Ansor, apa yang kalian katakan di belakangku? Tiba-tiba salah satu dari lelaki Ansor berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu jasamu betapa besar bagi kami ya Rasulullah. Tapi ya Rasul, bukankah dulu engkau terusir lalu kami terima engkau di kampung kami? Balas nih. Bukankah engkau dulu sendiri lalu kami menjadi keluargamu? Bukankah engkau datang dalam keadaan tidak punya apa-apa, kami serahkan seluruh harta kami untukmu ya Rasul? Bukankah ketika engkau berperang kami yang membelamu, bahkan banyak dari kami yang syahid demimu ya Rasul? Balas. Setelah selesai itu Rasulullah mengatakan, ya ma'asyara Ansor, bagaimana pendapat kalian? Jika orang-orang Mekah itu pulang ke kampung halaman mereka membawa sampah-sampah dunia dan kalian pulang ke kampung kalian membawa Allah dan Rasul, tidakkah kalian rela? Langsung mereka berteriak, kami rela Allah dan Rasul. Biarkan mereka membawa pulang sampah-sampah dunia, kita dapat Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Semuanya semangat dikasih Allah dan Rasul. Kalau kita disuruh pilih kayak gitu, ya Rasulullah, Allah dan Rasul plus harta juga ya Rasulullah. Itu mah kita ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masih berbicara tentang kisah-kisah bagaimana orang-orang salih merasa Allah dan Rasulullah itu cukup bagi dia dan tidak ada lagi yang membuat dia gelisah setelah Allah dan Rasul. Tidak ada lagi yang membuat dia kekurangan setelah Allah dan Rasul. Tidak ada lagi yang membuat dia sedih setelah Allah dan Rasul. Segala yang dia harapkan dalam hidup adalah ridha Allah dan Rasulullah. Segala yang dia cari adalah ridha Allah dan ridha dari Rasulullah SAW. Sehingga dia berusaha siang dan malam mencari ridha Allah dan berusaha siang dan malam untuk mengikuti dan meladani Rasulullah SAW. Sampai kisahnya itu hal-hal yang menakjubkan, betapa mereka mencintai Allah dan Rasulullah itu dalam adegan-adegan yang menurut kita kadang agak aneh gitu. Seperti Imam Ibnu Taimiyah ketika beliau ditangkap, beliau tenang. Lalu ketika di dalam penjara beliau dikurung sendiri, beliau tenang. Ketika beliau dibiarkan kelaparan, beliau tenang. Ketika beliau dibuat tidak bisa tidur, beliau tenang. Bahkan ketika beliau mau dihukum mati digantung, beliau tenang. Sampai orang-orang penasaran dan bertanya kepada Ibnu Taimiyah, kenapa engkau tenang sekali menghadapi semua ujian ini? Apa kata beliau? Ketika saya dikurung, maka saya menganggap diri saya sedang berduaan dengan Allah. Dan itu membuat saya tenang. Ketika saya tidak bisa tidur, maka saya sedang menganggap saya sedang qiyamul lail dan menghadap Allah yang turun ke langit dunia setiap malam. Dan itu membuat saya tenang. Ketika saya lapar, saya menganggap saya sedang berpuasa karena Allah. Dan itu membuat saya tenang. Dan kalau mereka mengancam saya untuk dibunuh, saya anggap saya mendapatkan keistimewaan syahid di jalan Allah. Dan itu pun membuat saya tenang. Jadi tidak ada satupun masalah di dunia itu yang membuat dia gusar atau membuat dia panik, membuat dia putus asa. Karena selalu dia merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah. Teman-teman pernah enggak ngerasain kalau misalnya naik motor yang biasa pakai helm, sesekali naik motor jalan jauh enggak pakai helm, kira-kira ngerasa khawatir enggak? Hariwang enggak tuh? Hariwang kan? Hariwangnya bukan karena takut kecelakaan, takut ada razia. Terus ketika jalan pakai helm, helmnya tuh yang udah standar SNI misalnya udah bagus, rasanya gimana? Merasa lebih tenang dengan pakai helm? Tawakalnya kepada helm. Jalan, mobil kita tuh ada asuransinya. Dengan jalan, dengan mobil tidak ada asuransinya. Secara normal, lebih nyaman yang mana? Yang ada asuransi. Perasaan tenang, perasaan cukup, perasaan tidak khawatir karena pakai helm, karena pakai asuransi, karena jalannya dengan seorang teman yang badannya gede misalnya. Jalan kita kemana gitu ya, ke tempat-tempat umum yang kadang-kadang kita gak tahu ada orang macam-macam, tapi kita jalannya tuh bareng teman yang dia tuh sebutlah kolonel muda. Pakai baju loreng, dia bawa pistol kemana-mana, jalan sama dia. Kita kan agak kebawa-bawa gaya-gaya dikit ya, soalnya ada teman. Begitu dia gak ada, ciut langsung gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena merasa tenang, cukup dengan ada orang-orang yang kita anggap bisa melindungi kita. Dengan ada hal-hal yang bisa melindungi kita. Apakah kalau kita membaca doa ketika kita meninggalkan rumah, kita ngerasa tenang seperti pakai helm? Kalau belum baca doa, astagfirullah, ternyata saya belum baca doa. Subhanalladzi sakharana hadza. Pas sudah selesai baca doa, udah tenang nih. Nyetirnya tenang nih. Kenapa? Udah baca doa. Nyetirnya tenang. Kenapa? Karena udah tawakal sama Allah. Ninggalin keluarga tenang. Kenapa? Karena udah baca doa. Ya Allah, saya titipkan keluarga saya kepadamu. Engkau sebaik-baik penjaga. Udah pergi tenang. Walaupun kita agak-agak sering dengar berita buruk tentang kondisi di lingkungan kita, tapi begitu kita baca doa jadi tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Itulah orang yang menjadikan Allah hasbi Allah. Terus kalau ada masalah diingatkan, tenang aja lah, kita serahin aja sama Allah. Oh iya ya, serahin sama Allah, gampang lah kalau kayak gitu mah. Udah ngelibatin Allah jadi tenang. Itu berarti hasbi Allah. Sehingga kalau ada masalah sedikit, udah serahin aja sama Allah. Ya udah, tenang. Udah antar Allah yang balas, oh sebaik-baik Allah sebaik-baik pembalas, balasannya jauh lebih baik daripada balasan manusia, tenang. Kenapa bisa merasa tenang? Karena di hatinya itu hasbi Allah, cukup Allah, dan yang lain itu gak akan pernah memberi kecukupan buat kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Saya beberapa kali pernah misalnya harus pergi malam-malam. Bukan perjalanan saya yang saya khawatirkan, tapi keluarga yang saya tinggalkan. Ini gimana nih keadaan keluarga di lingkungan yang mungkin beberapa tetangga pernah kemalingan misalnya. Dan tidak ada laki-laki di rumah, saya pergi. Atau namanya walaupun ada laki-laki juga, namanya perampok mungkin rame-rame. Atau habis kejadian, ada rasa khawatir kan? Tapi saya harus pergi malam-malam karena ada acara qiyamul lail atau acara itikaf. Begitu keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Subhanalladzi sakhara lana hadza, sampai kalimat ya Allah aku anta sahibu fis safar wal khalifatu lil ahl fil ahl. Engkau teman dalam perjalanan dan penjaga untuk keluarga yang saya tinggalkan. Itu jadi tenang. Kalau kita merasa dizalimi oleh orang lain, kita berdoa ya Allah beri saya ganti yang lebih baik, tenang. Pokoknya kalau udah melibatkan Allah jadi tenang gitu. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, itu baru namanya hasbi Allah. Dan Allah bilang, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah seperti yang kita persangkakan. Apalagi sih yang membuat kita khawatir setelah Allah? Apalagi sih yang membuat kita merasa kekurangan setelah Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi, jadikanlah Allah segalanya dalam hidup kita, cinta kita yang paling sejati, dan yang paling besar di dalam hati kita. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Kenapa Allah harusnya yang paling kita cintai dalam hidup kita, kemudian Rasulullah SAW, baru yang lain-lain. Yang lain mah yang kesekian lah. Termasuk keluarga kita, termasuk anak kita, termasuk istri dan suami kita, termasuk orang tua kita, harta kita. Itu mah yang kesekian. Nomor satu, Allah dan Rasul. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mencintai kita seperti cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dan setelah itu, tidak ada yang mencintai kita seperti cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Tahu gimana cinta Rasulullah kepada kita? Salah satu di antara cinta Rasulullah kepada kita yang gak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk oleh orang tua kita. Ayah ibu kita gak bisa mencintai kita seperti cinta Rasulullah. Pasangan kita yang katanya sehidup semati gak bisa mencintai kita seperti cintanya Rasulullah. Gimana cintanya Rasulullah? Nanti di Padang Mahsyar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya

0: hari ketika seorang ayah lari dari anaknya, seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Likul limri'in yauma idzin, pada hari itu semua orang sya'nun yughnih, sibuk ngurus diri sendiri, kecuali satu orang. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua anbiya dan semua manusia, pada hari itu yauma idzin sya'nun yughnih. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Semuanya sibuk dengan diri sendiri. Udah lupa tuh, kita dikuburin satu liang lahat dengan pasangan sejati kita, tapi pas kita bangkit kita enggak akan lihat ke sebelah kanan kiri kita. Dia juga enggak usah kegeeran, dia juga akan lihat kita kok. Saya enggak akan lihat dia, tapi dia pasti ngelihat saya nih. Enggak usah GR, di hari akhirat itu enggak perlu GR karena dia juga enggak bakalan lihat, enggak akan ingat sama kita tuh. Kita lihat, misalnya kita manggil dia panggilan kesayangan kita, Beb, Say gitu ya, Say, gini panggil-panggil, dia pergi aja tuh. Kenapa nih orang pergi? Jangan-jangan dia udah lupa ingatannya, belum balik, soalnya udah kelamaan tidur di dalam kubur gitu misalnya ya. Nah, likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughnih, gak peduli, dia ngelihat kita, dia tahu ini suami saya nih, dia tahu ini anak saya nih, dia tahu ini orang tua saya, dia tahu bahwa dia adalah kekasih kita, kita adalah kekasihnya. Dia tahu, tetapi saking takutnya dia terhadap dirinya dan saking dia mementingkan dirinya, pada hari itu dia enggak peduli dengan kita. Bahkan na'uzubillah, kalau kekasihnya di sebelah diseret oleh malaikat, dia enggak akan nolong. Enggak akan nolong kita dia mah. Dia yang penting selamat, saya udah selamat. Kekasihnya ya terserah. Nanti kalau dia udah beres, baru nanti dia, itu juga gak semua orang bisa seperti itu. Tapi Rasulullah satu-satunya orang yang pada hari itu yang sangat sibuk mondar-mandir, sibuknya luar biasa cuma satu orang, Muhammad SAW. Itu sibuk banget. Gimana sibuknya Rasulullah? Ketika lagi di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari mana umatku, dia cari. Siapa kamu? Umat Muhammad. Sini. Siapa kamu? Umat Muhammad. Gumpulin semuanya umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Sal tu'tah, minta akan saya beri. Bangkit dari sujudmu. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum saya mendapatkan apa yang engkau janjikan. Wahai Muhammad, minta. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan, ya Allah. Kasihan mereka di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kausar, beri minum kepada umatmu. Panggil, wahai umatku. Sampai Rasulullah ditanya oleh Fatimah, ya ayah, nanti di padang mahsyar, kalau saya pengen ketemu ayah, ketemu di mana? Wahai Fatimah, sesungguhnya aku ada di telaga Kausar dan memberi minum kepada setiap umatku. Datanglah ke telaga Kausar. Rasulullah padahal dijamin masuk surga, surganya Firdaus. Ngapain tuh capek-capek ngurus kita, pergi aja ke surga Firdaus menikmati hidup. Tapi beliau gak rela, ditampakkan ke hadapan beliau, ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad gak akan tersenyum sedikit pun. Beliau nanya, umatku di mana ya Allah? Ini Firdaus, umatku di mana ya Allah? Mereka di padang mahsyar, langsung balik lagi keluar dari surga coba. Keluar dari surga cari, terus memberikan minum satu persatu. Bahagia banget, nemu ketemu umatnya tuh kayak ketemu kekasih lama, kasih minum. Setelah minum satu teguk, kita gak akan haus lagi selama-lamanya. Ketika seorang ayah, ibu, kekasih meninggalkan kita, Rasulullah mencari kita. Di mana fulan? Honda Space Motor D4541. Harap dipindahkan. D811NN jok putih di depan pintu gerbang, segera dipindahkan. Cek. Tadi sampai di mana? Sampai spasi. Macauin aja nih. Apa? Oh ya, sampai telaga Kausar. Rasulullah SAW ya. Jadi ketika semua orang ngelupain kita, dan gak salah mereka ngelupain kita karena kita juga ngelupain mereka. Jadi jangan ke istri ya ngomongnya, mah, mama, papa gak akan cinta-cinta banget sama mama. Kenapa, pa? Nanti mama pasti akan ngelupain papa. Enggak kok, pa, gak akan lupa. Lupa. Kapan, pa? Nanti di akhirat. Oh iya, papa juga gitu kan? Iya sih.
1: Di situ emang semua orang saling melupa, saling melupakan, dan saling melupakan itu bukan karena Allah mencabut memori dan ingatan kita, karena memang kita mementingkan diri sendiri kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana umatku ya Allah, kasih minum satu-satu. Setelah dikasih minum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud lagi. Ya Muhammad, kenapa engkau sujud? Sujudnya lama banget sambil menangis di hadapan Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Terus Allah mengatakan, bangun ya Muhammad, aku berikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat. Langsung Nabi meminta kepada Allah, kayak gitu kata Allah, maka tunggulah mereka di ujung sirat. Nabi menunggu kita di ujung sirat sambil mengatakan, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka yang amalnya banyak dia lewat, lewat, lewat, lewat. Ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Rasulullah ketika tahu umatnya masih banyak yang di dalam neraka, langsung sujud lagi di hadapan Allah. Sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Apa yang kau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil biji kurma. Akhirnya kata Allah, selamatkan mereka yang ada iman sekecil biji kurma di dalam neraka. Nabi langsung pergi ke pintu neraka mencari umatnya. Wahai malaikat, cari umat saya yang ada iman sekecil biji kurma dan selamatkan mereka. Dikeluarin. Ketika ketemu dengan Rasulullah, mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa. Wajah mereka, tubuh mereka rusak parah. Rasulullah melihat mereka dengan air mata kasihan, memeluk mereka, dipersilakan masuk ke surga. Setelah selesai, udah gak ada lagi malaikat, udah gak ada lagi. Balik lagi ke hadapan arasy Allah. Di bawah arasy Allah, Nabi sujud lagi yang lama. Dalam sujud lama itu kemudian Nabi menangis. Allah berkata, ya Muhammad kenapa menangis? Ya Allah selamatkanlah umat saya dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung. Sekecil jagung. Kata Allah, aku izinkan. Akhirnya Nabi Muhammad lari lagi ke neraka. Wahai malaikat keluarkan yang ada iman sekecil jagung. Keluar lagi sekian ribu sekian juta umat Nabi Muhammad. Udah selesai semua, udah gak ada sisa, gak ada sisa. Balik lagi di bawah arasy Allah, sujud lagi yang lama. Nangis lagi sepanjang waktu yang cukup lama. Sampai Allah bertanya, ya Muhammad bangkit, bangkit. Apa yang kau inginkan ya Allah? Keluarkanlah umatku yang di dalam neraka, yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji sawi, zarrah. Kata Allah, aku izinkan. Lari lagi ke neraka, selamatin lagi. Balik lagi, sujud lagi, ya Allah. Kata Allah, ya Muhammad apa lagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah. Kata Allah, aku izinkan. Nabi Muhammad kemudian lari ke neraka menyelamatkan kita dengan seizin Allah. Makanya Nabi mengatakan, katakan la ilaha illallah baru aku bisa menyelamatkan kalian. Ketika kakeknya, ketika pamannya mau meninggal, apa kata Nabi? Wahai paman, ucapkan kunci surga, la ilaha illallah, biar aku bisa nyelamatin paman. Walaupun gak ada amal sama sekali. Tapi pamannya dengan takdir Allah tidak mengucapkan. Sibuk Rasulullah sepanjang padang mahsyar yang panas, kemudian di sirat, kemudian di depan pintu neraka, terus sibuk untuk memikirkan ummati, ummati. Ya Rabbi, kaifa ummati, gimana umatku ya Allah. Rasulullah hanya membukakan pintu surga untuk kita, tapi beliau tidak masuk surga. Kita yang disuruh masuk surga, beliau keluar lagi, sibuk lagi dengan yang lain. Kita yang difikirkan oleh Rasulullah SAW. Apakah orang tua kita bisa melakukan itu nanti di akhirat? Tidak. Cinta yang paling besar dari Rasulullah. Enggak lupa sama kita, kenal juga enggak. Bahkan kita berselawat kepada beliau aja males. Beliau tidak menyelamatkan, ya Allah selamatin aja orang yang berselawat kepada saya. Yang enggak mau selawat, enggak usah. Enggak. Yang ada iman sekecil zarrah, yang ada iman sekecil jagung, yang ada iman sekecil biji kurma. Gak masalah, yang penting umatku ya Allah, selamatkan mereka. Sampai pernah orang kalau sakaratul maut itu kan sakitnya luar biasa ya. Dan kita tahu adegan sakaratul maut Rasulullah. Apa yang beliau panggil? Ummati, ummati. Umatku, umatku. Ketika beliau haji wada, apa yang beliau ucapkan? Sampaikan apa yang kalian dengar ini kepada umatku yang tidak mendengar, kepada kaum muslimin yang tidak mendengar. Akhirnya riwayat itu sampai kepada kita. Terus mikirin kita. Hingga suatu hari Nabi lagi duduk bersama sahabat, Nabi bilang gini, wahai para sahabat, tahukah kalian siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah dan aku juga mencintainya? Kata para sahabat, para nabi ya Rasul. Kata Rasul, kalau para nabi wajar dicintai oleh Allah, mereka itu adalah utusan-utusan Allah. Mereka dapat wahyu dari Allah. Mereka langsung berbicara dengan Allah seperti Musa. Wajar dicintai oleh Allah, tapi bukan itu maksud saya. Oh, kalau gitu para sahabat-sahabat Nabi seperti kami ya Rasul. Kalau kalian bertemu dengan aku, wajar jika Allah mencintai kalian, wajar jika aku mencintai kalian karena kalian bertemu dengan aku. Dan kalian menjadi orang-orang yang langsung melihat mujizatku, tapi ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada kalian. Siapa ya Rasulullah? Mereka adalah umatku yang datang setelah kalian. Mereka tidak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mencintaiku, mengikuti sunnahku. Aku rindu kepada mereka. Kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi mereka adalah keluargaku, kata Rasulullah SAW. Kita ini dianggap keluarga Rasul, Ahlul Bait loh. Bukan kita yang ngaku-ngaku Rasulullah keluarga kita. Itu mah wajar banget, orang kita orang biasa, Rasulullah orang luar biasa. Tapi Rasulullah ngaku kita sebagai keluarganya. Padahal Rasulullah tahu gak semua dari kita itu setia kepada beliau. Yang marah ketika nama beliau dicoreng. Yang marah ketika tentang beliau itu diselewengkan. Yang marah ketika beliau dihina. Gak semua dari kita punya kesetiaan yang besar kepada beliau. Tapi beliau menganggap kita keluarganya. Beliau rela menghabiskan hidupnya dalam kesusahan demi supaya hidayah ini sampai kepada kita. Siapa sih yang mau susah payah untuk kita kalau bukan karena mencintai kita? Siang malam hartanya habis, dihina, dicela, diusir dari kampung halamannya. Apa yang beliau harapkan? Supaya hidayah ini sampai kepada seluruh manusia. Itu yang paling beliau harapkan. Sampai pernah Rasulullah lagi duduk lewat seorang orang Bani Israel lagi menggotong jenazah gitu. Rasulullah nangis. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa engkau menangis? Kan yang meninggal itu bukan Muslim tapi Bani Israel. Kata Rasulullah, saya menangis karena saya belum sempat mendakwahi dia sehingga dia mati dalam keadaan kufur. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Dan bahkan dengan seizin Allah, Rasulullah SAW sering berdoa untuk kita. Di antara doa-doa yang sering beliau ucapkan di malam hari ketika beliau tahajud. Beliau kalau tahajud itu bukan ngedoain diri sendiri, Allah masukkan saya ke surga. Bukan. Justru itu Allah menjaminkan itu kepada beliau karena beliau sering mendoakan kita. Ya Allah umatku, ya Allah umatku di Palestina, ya Allah umatku di Syam, ya Allah umatku di Yaman dan yang di, mengikuti arah Yaman dan seterusnya sampai ke kita. Semuanya didoakan di dalam sholat-sholat malamnya Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya hidayah ini sampai kepada kita. Ini baru Rasulullah, belum lagi cinta Allah kepada kita. Masih ingat dengan ayat

Musim bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah gak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Sama kayak seorang ibu, anaknya udah durhaka siang malam kepada ibunya, ibunya masih memanggil kepada anaknya, anakku gitu. Gak marah sama sekali. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah subhanahu wa ta'ala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah, kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, gak mau ngasih tahu kepada yang lain. Tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertaubat. Giliran kita beramal soleh, Allah umumkan. Giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Allah ngelihat. Allah maha syahid, maha alim, maha khabir. Allah menyaksikan yang kita lakukan di malam hari. Allah ngelihat hambaku. Ketika Allah melihat hambaku, Allah kasihan sama kita. Kenapa engkau melakukan itu, wahai hambaku? Malaikat mau catat, wahai malaikat tunggu dulu ya. Besok dia mau bertobat mungkin. Dan Allah gak akan manggil, hei malaikat semuanya lihat nih hambaku lagi berbuat dosa. Enggak, ditutup ya aib kita. Besok ditunggu sehari. Oh, malaikat, ya Allah nih udah besok nih. Ntar dulu, ntar malam mungkin dia tobat. Allah membuka pintu tobat untuk dosa siang hari di malam hari. Allah buka pintu tobat di malam hari untuk dosa di siang hari. Dan membuka pintu tobat di siang hari untuk orang yang berdosa di malam hari. Oh tunggu nanti malam dia mungkin bertobat. Udah malam, ya Allah dia udah tidur. Mungkin ntar lagi dia bangun, gak bangun juga. 24 jam Allah nunggu kita. Gak boleh catat dulu. Hari pertama gak bertobat, gak datang kepada Allah. Tunggu nanti hari Jumat. Siapa tahu pas hari Jumat dia datang bertobat kepadaku. Allah tunggu di pintu masjid. Mana hambaku yang itu gak datang-datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih sibuk di rumah. Kita sibuk di pasar, kita sibuk bekerja, kita menunda-nunda, alasannya kita macet di jalan. Allah tunggu kita di masjid. Gimana di depan mihrab? Begitu imam mau naik ke atas mimbar, Allah, mana hambaku, kayak seorang yang mencari kekasihnya yang hilang. Enggak datang juga? Ya udah malaikat, tunggu Jumat yang akan datang. Ya Allah, ini udah berapa puluh Jumat, tunggu Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah tunggu di langit dunia. Ini Ramadan, mudah-mudahan hambaku datang. Gak datang juga, Allah tunggu. Oh siapa tahu nanti dia akan datang. Kalau nanti dia sudah menikah. Udah nikah belum datang juga. Ya udah deh wahai malaikat, kasihan nanti daripada hambaku gak sadar-sadar, kasih dia sedikit masalah. Allah kasih masalah buat kita karena Allah pengen banget ngampunin dosa-dosa kita. Allah ngasih kita musibah karena Allah pengen banget ngelihat kita datang menangis, lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyambut kita dengan kasih sayangnya. Halumu ilayya ya abdi, datang ke sini wahai hamba-hambaku, kasih masalah dikit. Gak datang juga. Terus kata Allah, malaikat jangan catat dulu. Kenapa ya Allah? Siapa tahu nanti di akhir hayatnya dia balik kepadaku. Tunggu sama Allah tuh. Begitu kita sakit menjelang kematian kita, baru Allah ternyata ngelihat kita kayaknya nih udah ada perubahan, tiba-tiba kita datang kepada Allah menyesal, ya Allah saya banyak dosa, ini bentar lagi malaikat mau cabut nyawa kita, tuh kan hambaku ini bertobat, hei sini hambaku, langsung diselamatin, langsung seolah-olah didekap, dipeluk oleh Allah, dan malaikat yang mencatat tadi tidak jadi mencatat. Kata Allah, lihat wahai malaikat, hambaku ini bertobat, jangan catat keburukan dia. Wahai seluruh malaikat, lihat hambaku ini sudah bertobat. Allah umumkan. Lalu Allah mendekap kita dengan kasih sayangnya. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. La ubali, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, jika kalian datang kepadaku meminta ampun, padahal kalian memiliki dosa sebanyak langit dan bumi, akan aku ampunkan dosa kalian semuanya. Wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa itu. Kalian datang kepada aku meminta ampun, walaupun kalian sekian puluh tahun berdosa kepada aku ampuni. La ubali, aku tidak peduli berapa lama kalian berdosa kepada aku. Sejenak saja kalian bertobat, aku ampun. Kurang apa coba? Dan bukan hanya menunggu. Ketika kita jauh dari Allah, kita enggak ingat sama Allah, kita kadang-kadang berkhianat kepada Allah, kita mengabaikan Allah subhanahu wa ta'ala, sepanjang Allah menunggu, adalah Allah juga terus membimbing kita. Kalau kita salah jalan, Allah kasih petunjuk. Dapat petunjuk nih, gimana petunjuknya? Gak sengaja tiba-tiba kita dapat nasihat dari orang soleh. Gak sengaja mendengar suatu ceramah yang kita banget. Ah, ini penceramahnya kayak kenal saya nih. Kenapa bisa gitu? Allah yang buat demikian. Allah kasih kita jalan. Jadi

Ibaratnya ada orang yang sering kita sakitin, kita ledekin, kita hina, kita khianatin, kita sakitin. Tapi ketika kita salah jalan, dia bilang, enggak kesini jalannya, yang itu yang benar tuh, yang benar. Ini mas sesat, bahaya nih, kamu nanti bisa celaka. Masih nolongin kita kalau kita tersesat. Allah subhanahu wa ta'ala masih melindungi kita dari kecelakaan. Kalau bukan karena Allah sabar banget menunggu kita bertaubat, pasti Allah sudah melaknat dan membinasakan kita sejak awal kita berbuat dosa. Tidakkah Allah cukup buat kita? Nikmat yang kita rasakan siang dan malam padahal kita gak sholat. Coba, harusnya kalau gak sholat itu langsung dibinasain ya. Tapi kita gak sholat, Allah kasih nikmat. Jangan berpikir sekolah yang membuat kita sekarang itu bisa mengenal hak dan batil. Karena banyak orang yang sekolah tetapi tidak bisa membedakan hak dan batil. Jangan berpikir orang lain yang menyadarkan kita. Sesungguhnya Allah lah yang menyadarkan kita. Sehingga dengan cara Allah akhirnya kita berubah 100%. Dari dulunya gak bisa ngaji sama sekali, sekarang bisa belajar ngaji dan bahkan udah bisa ngaji. Yang dulunya sama sekali jangankan masuk ke masjid, ngelihat masjid juga kadang-kadang males gitu, sekarang bisa jadi orang yang di shof pertama masjid, bahkan jadi imam, jadi muazin. Rahmat dari siapa kalau bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat, dengan dosa kita yang banyak, tapi sekali kita mengatakan astaghfirullahalazim, itu udah cukup untuk Allah punya alasan mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita mencela Allah 1000 kali, lalu kita bilang astaghfirullah sekali, 1000 kali itu Allah lupain. Udah gak apa-apa, aku ampunkan dosa hambaku. Saking senangnya Allah kepada kita yang bertobat, itu seperti kalau bahasa Nabi mah seperti seorang keluarga, satu keluarga yang menunggu kedatangan orang yang paling dia cintai yang pergi jauh dan lama tidak pulang. Begitu mereka dia datang, mereka akan menyambutnya dengan sangat bahagia. Kalau kita berbuat keburukan, Allah kasih kita satu dosa supaya gampang diampunin. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, Allah kasih kita 10 kali pahala supaya bisa menutupi dosa-dosa kita. Allah maha baik kepada hamba-hambanya. Rasulullah SAW setia banget sama kita. Maka cukuplah Allah dan Rasul yang paling kita cintai dalam hidup kita. Maka setelah itu kita tidak akan sengsara lagi. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada seorang laki-laki yang buta, lumpuh, tua, sendiri sebatang kara, miskin, tinggal di sebuah gubuk. Lalu datanglah seorang sahabat Nabi, Abu Ubaidah bin Jarrah, melihat keadaannya, tetapi melihat dia tersenyum aja. Abu Ubaidah bertanya, ya Syekh, Anda ini buta, miskin, fakir malah, sendiri tinggal di gubuk, gak ada yang ngerawat. Udah gitu lumpuh lagi, udah tua renta, lemah luar biasa. Tapi kenapa Anda terlihat wajahnya berseri-seri, bahagia, dan selalu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Abu Ubaidah bertanya, kenapa engkau sangat bersyukur, apa nikmat yang kau dapatkan? Kata Syekh ini, saya merasa orang paling beruntung di muka bumi. Lah, kayak gini keadaannya tapi ngerasa paling beruntung di muka bumi. Kenapa engkau merasa paling beruntung di muka bumi? Ya, Allah memberikan kepada saya 2 nikmat yang tidak diberikan kecuali kepada orang yang sedikit sekali. Nikmat yang sangat berharga. Nikmat apa itu, hai Syekh? Lisanan dzakira wa qalban syakira. Allah berikan kepada saya 2 nikmat, yaitu lisan yang senantiasa bisa terus berzikir dan hati yang selalu bisa bersyukur. Dan saya merasa sangat bahagia dengan 2 nikmat itu. Lisan yang terus berzikir, hati yang terus bersyukur. Dan itu sudah cukup buat saya. Artinya apa? Orang kalau sudah menjadikan Allah segalanya dalam hidupnya, bisa menyebut nama Allah aja, bisa mensyukuri nikmat Allah yang walaupun kalau dilihat orang lain tidak ada nikmatnya, kecuali yaitu lisan yang bisa berzikir, itu udah membahagiakan. Gimana dengan kita yang bukan orang tua, bukan orang miskin, bukan orang fakir, bukan sebatang kara, bukan orang buta? Kenapa kita tidak bisa bahagia seperti dia? Karena kita tidak menjadikan Allah segalanya dan cukup di dalam hati kita. Karena Allah tidak segalanya dan cukup dalam hati kita. Padahal kalau kita libatkan Allah dalam hidup kita, Allah akan selesaikan semua urusan kita. Masih ingat kisah 2 orang yang saling berhutang tapi pakai nama Allah? Kita mah kalau berhutang pakai apa? Notaris ya, juru tulis, pakai admin, pakai saksinya manusia. Ini enggak, Allah yang dilibatin.
Jadi ada dua orang, dua-duanya soleh, saling berhutang. Si A berhutang ke si B, kata si A, "Akhi, boleh saya berhutang, saya butuh uang." "Oh, boleh, boleh, boleh." Dikasih duit berapa? 100 dinar, dikasih 100 dinar. Setelah dikasih 100 dinar, yang punya uang bilang, "Ini nanti saksinya siapa nih? Kita cuma berdua." Kata orang yang berhutang, "Boleh enggak kalau saksinya Allah?" Kata yang memberi hutang, "Oh, kalau Allah boleh, boleh. Allah tuh sebaik-baik saksi. Ya, saya setuju. Ya udah, saya serahin nih duitnya. Allah sebaik-baik saksi." Udah gitu kepikiran lagi, nanti bayarnya kapan? Beri saya waktu 1 tahun. Kalau kamu nanti 1 tahun gak sanggup bayar, gimana jaminannya? Siapa yang menjamin? Kata orang itu, "Boleh gak? Saya emang gak punya jaminan apa-apa. Kalau Allah aja yang menjamin, boleh gak?" Kata dia, "Allah? Ya. Wah, Allah sebaik-baik penjamin. Boleh, boleh, boleh banget. Bang, kalau Allah yang menjadi penjamin, udah gak khawatir dah." Ya udah, sah-sah gitu, udah ambil duitnya 100 dinar. Pulang dia, ternyata beda pulau. Selang beberapa lama setelah jatuh tempo, dia udah ngumpulin uang 100 dinar, mau dia balikin, dia mau nyebrang nih. Ternyata dengan seizin Allah, takdir Allah, terjadi badai, sehingga tidak ada perahu yang berani menyebrang. Yang punya uang, nungguin di balik lautan, dia nunggu di pantainya. "Mudah-mudahan hari ini dia datang membayar hutang saya, karena saya kenal dia orang yang jujur, amanah, baik hati, pasti dia akan datang." Ditunggu, gak datang-datang. Ternyata dia gak bisa nyebrang. Tapi sebelum orang yang tadi mau nganterin duit itu pulang, karena dia sudah janji mau datang, dia paksain akhirnya uang itu dia taruh di dalam sebuah batang kayu, kemudian kayu itu dia hanyutkan ke dalam lautan sambil berkata, "Ya Allah, dulu ketika kami berhutang, dia bertanya siapa saksi, saya bilang engkau lah saksi, kata dia engkau sebaik-baik saksi. Lalu dia bertanya siapa yang menjamin, saya bilang engkau lah penjamin, kata dia engkau sebaik-baik penjamin. Ya Allah, saya sudah melibatkan engkau dalam urusan kami dan dia juga ridho dengan hal itu. Hari ini dengan takdirmu saya tidak bisa menyeberang. Mudah-mudahan dengan saya mengirimkan uang lewat sebatang kayu ini engkau menyampaikan kepada orang itu, karena engkau sebaik-baik saksi dan sebaik-baik penjamin." Dihanyutkan bismillah tawakkaltu ala Allah. Orang yang nunggu di seberang, karena udah sore, akhirnya dia pulang. Sebelum dia pulang, dia lihat ada sebatang kayu yang terapung-apung. Dia ambil untuk jadi kayu bakar di rumahnya untuk menghangatkan tubuh. Pas dia belah di rumahnya, dia temukan bungkusan dan dia buka, ada uang 100 dinar. Ada surat di situ, "Akhi, maaf saya gak bisa menyeberang. Soalnya terjadi badai yang luar biasa di sebelah sana. Tetapi saya coba titipkan ini kepada sebaik-baik saksi dan sebaik-baik penjamin Allah. Mudah-mudahan sampai kepadamu." Ketika dia baca itu, dia langsung bertakbir, "Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil." Mungkin kita gak bisa kayak gitu dalam hutang piutang. Mau hutang piutang kayak gitu? Kita datang ke salah satu finance, "Pak, saya mau kredit motor." "Oh ya ya mas, silakan kredit motor nih, ada beberapa produk nih dari kita nih yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. "Oh boleh, saya mah 3 tahun aja biar gampang gitu." "Oh ya ya, jaminannya apa, ada BPKB atau apa gitu, atau slip gaji atau apa?" "Boleh enggak Allah aja yang jadi jaminannya." Ada yang mau kayak gitu? Kenapa enggak mau? Karena Allah tidak cukup buat kita. Mungkin cukup buat kita, tidak cukup buat orang yang berhutang. Kita mah udah baik-baik, "Oh Allah sebaik-baik saksi, Allah sebaik-baik penjamin." Wah, orang kayak gini nih bakal rugi. Kenapa? Semua transaksi dia tuh gagal karena dia berhadapan dengan orang yang tidak beriman. Tetapi kalau sama-sama beriman, masalahnya satu beriman satu tidak, memang gak akan rugi, tetap Allah ganti. Cuman masalahnya kan agak-agak melas gitu ya. Gimana uang saya gak balik-balik, ada aja alasan. Saya ketuk pintu rumahnya gak dibukain, saya telepon gak diangkat, saya SMS gak di-read. Ini kalau kita berinteraksi dengan orang yang tidak menjadikan Allah sebagai hasbiyallah. Setidaknya kalau kita bertransaksi, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita mau tidur, bismillahirrahmanirrahim. Libatin Allah dalam semua aktivitas kita deh. Dan itu cukup sekali buat kita. Gak akan rugi. Satu-satunya nama yang kalau kita ucapkan itu gak rugi adalah nama Allah. Kita nyebutin nama ibu, kadang gak ngaruh. Tapi kalau kita nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, itu luar biasa buat kita. Bahkan orang yang ahli maksiat pun kalau nyebut nama Allah, Allah selamatkan. Sedikit aja kita nyebut nama Allah, Allah udah langsung mengubah takdir untuk kita. Masih ingat kisah orang laki-laki di zaman Nabi Musa? Nabi Musa tanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah orang yang paling rendah nilainya di matamu di antara umatku?" Kata Allah, "Itu laki-laki yang kalau sholat paling belakang." Cari sama Nabi Musa, "Oh itu
yang masbuk permanen. Jadi istiqomah banget untuk masbuk. Asal sholat pasti masbuk. Dan masbuknya itu bukan masbuk rakaat kedua, masbuk salam. Pasti tahiyat terakhir aja dia datang tuh. Kalau sholat Jumat, duduk paling belakang deket teras atau di teras. Giliran selesai salam, yang paling duluan bunyiin kendaraan. Yang pertama, nyalain motor. Pulang duluan gitu. Itu tuh yang paling rendah nilainya di mataku, di antara umatmu. Oh itu, si kakek-kakek buta, masbuk terus. Nabi Musa ngemandangnya sebelah mata, ah ini orang. Pasti ini munafik, pasti ini gak ada nilainya, di apa, pasti dia gak akan masuk surga. Terus diperhatikan gak ada perubahan. Sampai suatu saat Nabi Musa ngepoin dia, mana dia kok gak datang. Ternyata pas ditanya, dia udah meninggal dunia. Makanya gak datang lagi. Udah gak istiqomah sekarang masbuknya. Karena udah meninggal. Is dead lah ya. Nabi Musa tanya ke Allah. Ya Allah, gimana keadaan orang itu di akhirat? Apakah dia masuk surga atau neraka? Kata Allah, ya Musa, dia itu udah masuk surga. Nabi Musa kaget. Hah? Gimana ceritanya ya Allah dia masuk surga? Bukannya dia gak punya amal sama sekali. Sholatnya juga males-malesan. Datang ke masjid selalu telat. Kata Allah, ya Musa, tahukah kamu? Suatu hari sebelum dia meninggal, hari terakhir dia sholat dan masbuk, tetap masbuk. Hari terakhir dia sholat, masbuk. Pas dia pulang, dia dibantu oleh seorang pembantu yang apa bawa dia pulang. Di tengah jalan, dia bertanya kepada pembantunya, kita sekarang lagi di mana nih? Kalau dalam riwayat yang lain mengatakan dia kesasar, nggak ada pembantu, kesasar sampai ke tengah lapangan. Tanah yang lapang, ketemu orang dia tanya, mas, saya ini lagi di mana nih? Orang buta. Orang itu mengatakan, bapak lagi ada di sebuah tanah yang luas, tanah yang lapang. Kata dia, enggak, rahmat Allah lebih lapang. Rahmat Allah lebih luas. Cuma itu doang kata-kata dia tuh. Wahai Musa, dia mengatakan rahmatku lebih luas. Dan memang rahmatku luas, wahai Musa. Maka dengan itu, aku ubah takdirnya. Sesungguhnya rahmatku mendahului takdir. Sesungguhnya rahmatku lebih besar daripada kemarahanku. Allah marah sama pembuat dosa, tapi begitu pembuat dosa ngelirik ke langit dikit aja, Allah langsung perhatiin ada apa gitu. Allah udah langsung, kalau bahasa kita mah kayak kegeeran gitu. Padahal Allah itu maha mulia, gak perlu geer. Tapi Allah saking perhatiannya sama kita, begitu kita ngelirik ke langit sedikit, wahai hambaku pengen berdoa, pas kita bilang astagfirullahaladzim, langsung dihapuskan dosa-dosa kita. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih luas daripada kemarahannya. Itulah kenapa kita harus menjadikan Allah segalanya dalam hati kita. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita dalam hidup kita. Pokoknya kalau belum, udah pakai helm, udah pakai jaket yang tebal, udah pakai sepatu yang benar-benar udah kayak orang naik Harley gitu ya. Padahal naiknya bebek gitu, tapi udah kayak orang naik Harley. Udah lengkap tuh pakaiannya. Jangan pernah merasa aman sebelum mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Udah ikhtiar ini, ikhtiar itu. Jangan pernah merasa cukup sebelum mengatakan Tawakkaltu 'alallah. Pokoknya kalau belum ngelibatin Allah, belum selesai. Kalau udah ngelibatin Allah, yang lain belum selesai, insya Allah Allah selesaikan. Allah cukupkan. Allah berikan jalan keluar untuk kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itulah modal hidup kita. Mudah-mudahan itu bisa menjadi obat hati kita. Mudah-mudahan juga menjadi solusi dalam masalah-masalah kita. Marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Semoga Allah memberi kita hidayah dan menyayangi kita sebagaimana Allah menyayangi para anbiya dan orang-orang soleh.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam.
5: Cakrawala Islam.
4: Lima fokus utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah ke Madinah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dakwah Islamiyah. Peristiwa itu merupakan titik tolak kemenangan dakwah dan penyebaran Islam. Ketika tekanan kaum musyrikin Mekah semakin menguat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun berhijrah ke Madinah. Setelah berhijrah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak pernah beristirahat sesaat pun. Mereka senantiasa bergerak, memobilisir umat untuk berjihad dan membangun komunitas Muslim yang kuat. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memfokuskan perhatiannya kepada program-program penting untuk membangun peradaban Islam yang gemilang. Nah, apa saja fokus utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah ke Madinah? Cakrawala Islam kali ini menyajikan 5 fokus utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun peradaban pasca hijrah. Fokus yang pertama adalah membangun masjid. Pendengar yang berbahagia, buku-buku Sirah Nabawiyah menginformasikan kepada kita bahwa hal pertama yang beliau lakukan pasca hijrah adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Siapapun yang melihat keseriusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid, maka mereka akan mengetahui bahwa sebenarnya masjid itu mempunyai posisi penting dalam Islam karena dapat merealisasikan program-program yang banyak untuk membangun dan membangkitkan umat. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid tak hanya digunakan untuk program ibadah sholat 5 waktu sebagaimana yang difahami secara sempit oleh kebanyakan umat Islam saat ini. Akan tetapi pada masa itu, masjid juga sebagai pusat dan markas pendidikan umat Islam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang lurus di masjid. Selain itu, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid juga digunakan sebagai mahkamah, yang mana di dalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa memutuskan perkara yang diperselisihkan dengan adil. Saat itu, masjid adalah markas tempat berkumpul dan bertolaknya tentara-tentara Islam. Masjid merupakan pusat penerangan dan informasi pemerintahan Islam. Masjid juga merupakan tempat musyawarah bagi umat Islam yang di dalamnya dibicarakan tentang seluruh aspek persoalan umat. Maka, sudah sepantasnya masjid dijadikan sebagai jantung peradaban dengan tidak hanya menjadikannya sebagai tempat salat, akan tetapi sebagai pusat pendidikan, kegiatan, dan hal-hal positif lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fokus yang kedua yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah adalah membangun persaudaraan dan rasa empati antar sesama muslim. Ya pendengar, kaum yang berhijrah disebut dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan meninggalkan apapun yang mereka cintai untuk menyelamatkan agamanya. Sementara itu, kaum asli Madinah disebut dengan kaum Ansar yang menyambut kedatangan mereka dengan sukacita dan memberikan bantuan berupa harta benda baik itu rumah, kemudian makanan dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar sehingga mereka hidup dalam persaudaraan yang kuat dan lebih mementingkan saudaranya dibandingkan dengan mementingkan dirinya sendiri. Nah, terjadilah saling ta'awun dan saling menguatkan sehingga kekuatan umat pada saat itu tidak terpecah belah. Kemudian fokus yang ketiga adalah menertibkan pendudukan daulah Islamiyah. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati masyarakat yang beragam dari berbagai suku dan agama. Ada suku Auz, ada Khazraj, dan juga ada kabilah-kabilah Yahudi. Yang paling menonjol adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada kaum muslimin, ada pula kaum musyrikin. Oleh karena itu pendengar, kelompok-kelompok tersebut perlu diikat dengan sebuah perjanjian yang mengatur kehidupan mereka. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat undang-undang yang mengatur hubungan kaum muslimin dengan kelompok-kelompok non-muslim lainnya. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi bersama. Ada sanksi-sanksi yang tegas apabila ada yang melanggar perjanjian. Bahkan pendengar, Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tatanan yang paling modern dan adil dalam sejarah. Berikutnya yang keempat, fokus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah adalah memperhatikan sektor perekonomian. Ya, pendengar. Setibanya di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mempelajari situasi Madinah secara keseluruhan. Akhirnya beliau mendapat kesimpulan bahwa sektor perekonomian didominasi oleh kelompok orang-orang Yahudi. Yahudi menguasai hampir seluruh pasar yang ada di Madinah. Mereka bebas mempermainkan harga, memblokir, dan menimbun barang, serta mempergunakan kesusahan manusia dengan memberlakukan riba yang berlipat ganda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membangun pasar khusus bagi muslimin dan memberlakukan muamalah yang islami di dalam pasar tersebut. Sehingga masyarakat Madinah yang mendapati kondisi pasar kaum muslimin yang lebih adil dan jujur, mereka lebih memilih untuk bermuamalah dengan sesama kaum muslimin. Maka ramailah pasar kaum muslimin dan matilah pasar orang-orang Yahudi. Demikianlah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai perekonomian Madinah dan berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah memonopoli ekonomi. Lalu yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk kekuatan militer Islam yang tangguh. Nah, pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membentuk militer Islam yang tangguh sebagai upaya untuk menjaga daulah Islamiyah dan penghancur kekuatan musuh yang mengganggu Islam dan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak mencukupkan pasukannya dengan hanya mengandalkan taktik dan strategi yang berkembang di dunia Arab saja. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengirim beberapa sahabat ke tempat lain yang lebih maju untuk belajar memproduksi senjata yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Urwah bin Mas'ud dan Ghailan bin Salamah pergi ke salah satu daerah di Yaman untuk belajar membuat peralatan perang. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menunjukkan betapa luasnya pandangan dan kemandirian beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kemandirian inilah yang senantiasa beliau tanamkan dalam hati dan jiwa umat ini. Jiwa yang senantiasa berinovasi serta tidak mencukupkan diri dengan kemampuan yang sudah ada. Itulah pendengar lima fokus yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah dalam rangka membangun peradaban Islam dan kemajuan Islam. Dan faktanya, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut telah menjadi awal mula pondasi dari kejayaan peradaban Islam berikutnya. Nah, inilah pendengar wawasan yang bisa kita bertambah pada Cakrawala Islam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam.
5: Cakrawala Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai rekan Ra, kembali lagi di 105 Ra FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh energi. Saya Laila siap menemani Anda hingga beberapa jam ke depan. Tetap bersama kami di 105 Ra FM karena banyak informasi, hiburan dan tentunya musik favorit yang sudah kami siapkan. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati pagi Anda.